0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Layang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Jawa Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran bisa diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz. Dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

0: Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Kepolisian Resort Aceh Singkil menggelar penyuluhan hukum bagi personel yang bertugas di lingkungan Polres tempat di Aula Catur Prasetya. Kegiatan digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota terhadap aturan hukum dalam menjalankan tugas. Penyuluhan diikuti para personel dan jajaran. Dalam kegiatan itu anggota diberikan pemahaman terkait berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, personel diingatkan pentingnya menjaga disiplin dan kode etik profesi Polri, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan, penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota mengenai hak dan kewajibannya sebagai personel kepolisian. Menurutnya, penyuluhan hukum juga menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus pencegahan terhadap pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi. Kepolisian Aceh Singkil berkomitmen memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh personel. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan taat hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, personel diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga. Sementara itu, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil memberikan pembekalan kepada kepala mukim di daerah itu terkait mekanisme peradilan adat dan tata cara penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Offroom Sedakap Aceh Singkil Senin 10 Agustus tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mukim dalam menjalankan kewenangan penyelesaian perkara adat. Ketua MA Aceh Singkil Sekirun Pohan mengatakan, pembekalan tersebut digelar secara swadaya karena banyak kepala mukim yang baru menjabat membutuhkan pemahaman teknis mengenai mekanisme penyelesaian perkara adat. Banyak kepala mukim yang baru menjabat belum sepenuhnya menguasai mekanisme teknis penyelesaian perkara adat. Pembekalan ini penting agar seluruh mukim memiliki pemahaman yang seragam dalam menyelesaikan sengketa di wilayah masing-masing. Dia menyebut kegiatan itu juga merupakan respon terhadap dorongan Polisian Aceh Singkil dan Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restoratif justice serta penanganan tindak pidana ringan. Pembukaan kegiatan diawali dengan penyerahan pepinangan sebagai bentuk permohonan izin adat. Prosesi pembukaan kemudian dilakukan melalui tradisi lokal lepas yang dipimpin Ketua MA Aceh Singkil bersama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman. Hamzah mengatakan aparatur mukim memiliki peran strategis dalam mencegah konflik sosial agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Menurut dia, penyelesaian melalui peradilan adat lebih mengedepankan pemulihan hubungan dan perdamaian di tengah masyarakat. Sengketa adat itu bukan mencari siapa yang benar dan salah, melainkan bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perdamaian kembali terwujud. Pahami kewenangan, kuasai tata cara penyelesaian, dan senantiasa berkoordinasi dengan kecis setempat. Hamzah juga mendorong para kepala mukim lebih aktif mengawal 18 perkara tindak pidana ringan yang menjadi kewenangan peradilan adat sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan ritual adat tetap perhatikan prinsip efisiensi dan menghindari pemborosan. Salah satunya dengan menggunakan mayang pinang sebagai pengganti beras kuning dalam prosesi tepung tawar. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kak kawannya.
2: Hai, lagi ada nenginya.
1: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
2: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga.
3: Timur.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama

cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah menyebut kerugian kebakaran yang menghanguskan 96 unit kios milik 72 kepala keluarga di Pasar Jagung Jeget yang terjadi pada Ahad kemarin ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kalak PBBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, angka tersebut bukan hanya menghitung kerusakan bangunan saja. Seluruh barang dagangan dan isi kios yang berada di dalamnya ikut menjadi arang. Api juga menghanguskan sedikitnya 4 kendaraan roda 4 dan sejumlah sepeda motor yang berada di lokasi. Saat kebakaran terjadi, sebagian pemilik kendaraan disebut sedang tidak berada di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun dua warga mengalami luka akibat kepanikan saat berusaha menyelamatkan diri. Keduanya kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Kebakaran yang cepat membesar karena konstruksi kios di pasar itu didominasi bahan papan. Bangunan berdiri rapat satu sama lain sehingga api mudah berpindah. Hembusan angin yang cukup kencang turut mempercepat rambatan api. Sementara itu, polisi menangkap seorang oknum geci aktif di Aceh Utara berinisial RB 41 tahun terkait dugaan peredaran narkotika jenis etomidet dan ekstasi dalam jumlah besar di kawasan Simpang Cibrek pada Jumat 24 Juli lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml atau 4 liter liquid yang mengandung etomidet, sebanyak 50.000 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18 kg lebih. Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rudi Setiawan dalam konferensi persnya Senin 10 Agustus menyatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika itu diterima dari seorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias AH, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Ekstasi dan etomidet itu diambil dari Aceh Tengah, yang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lain. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta rupiah oleh pengendali. Ia menjelaskan berdasarkan asumsi penggunaan, sebanyak 50.000 butir ekstasi berpotensi dikonsumsi oleh 50.000 orang. Sedangkan 2.495 cartridge atau vape getar yang mengandung etomidet dapat digunakan oleh 2.495 orang. Dengan demikian, pengungkapan itu dinilai telah menyelamatkan 52.495 jiwa dari potensi penyalahgunaan dan bahaya narkotika. Atas perbuatannya, pelaku disangka melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis ekstasi. Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kepemilikan narkotika jenis etomidet serta pasal 609 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga pidana penjara seumur hidup.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rudi Setiawan menyebut pihaknya belum menemukan adanya kaitan kasus peredaran narkotika jenis etomidat di Biren dengan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Andi Kirana dan Kasatres Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir. Menurut Kapolda, pemeriksaan terhadap Andi dan Jabir masih berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolresta Banda Aceh diketahui tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Penunjukan pejabat baru dilakukan menyusul pemeriksaan itu. Selain Andi Kirana, Kasatres Narkoba AKP Muhammad Jabir juga menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Mabes Polri. Sementara itu, dalam kasus narkoba di Biren, Polda Aceh mengamankan oknum anggota Polri berinisial RF, 31 tahun, bersama 142 vape getar yang berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dinyatakan mengandung etomidat. Tiga orang lainnya berada dalam kendaraan berhasil melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai DPO. Polda Aceh juga masih memburu RK yang diduga berperan sebagai pemasok. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bertemu dengan Presiden Masoud Pezeshkian guna membahas perkembangan situasi ekonomi, militer, dan pertahanan Iran terkini. Pertemuan tersebut menjadi kemunculan pertama Mojtaba di hadapan publik dan media setelah sebelumnya selama 5 bulan terus berada di balik layar. Pemimpin Revolusi Islam bertemu dan berbicara dengan Presiden tentang masalah ekonomi dan militer. Demikian bunyi pernyataan di saluran telegram pemimpin Iran tersebut. Pernyataan itu menyebut bahwa keduanya berdiskusi secara luas tentang isu dan masalah negara, khususnya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Khamenei dan Pezeshkian membahas situasi ekonomi dan keuangan Iran, khususnya situasi mata uang nasional Iran Rial, sektor energi dan kerjasama ekonomi Iran dengan negara-negara asing. Pernyataan itu muncul setelah video yang menampilkan Khamenei beredar di media Iran. Sebelumnya, Khamenei tidak muncul di depan umum atau di media selama 5 bulan, sejak dimulainya konflik antara Iran dan Amerika. Pernyataan itu sendiri tidak mengomentari munculnya video yang menampilkan Khamenei tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Klub La Liga Barcelona dilaporkan menolak penawaran pertama Paris Saint-Germain untuk Ferran Torres. Mereka meminta juara Liga Champions itu menaikkan tawaran untuk sang penyerang. Nama Torres memang muncul, maksud kami, cukup ramai diperbincangkan di bursa transfer kali ini. Penyebabnya, karena penyerang tim nasional Spanyol itu kontraknya akan habis di tahun 2027 mendatang di Camp Nou. Salah satu klub yang berminat pada Torres adalah Paris Saint-Germain. Pelatih mereka Luis Enrique naksir berat dengan gaya bermain sang pemain dan ia ingin memboyongnya ke Paris. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Paris Saint-Germain benar-benar serius ingin mendatangkan Torres. Mereka sudah mengajukan penawaran pertama mereka untuk mendapatkan jasa sang penyerang. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali di Kilas Berita Ekstra yang menghadirkan informasi yang jadi headline di sejumlah media. Saudara, investigator BPJS Ketenagakerjaan mengungkap adanya 391 klaim jaminan kesehatan kecelakaan kerja fiktif sepanjang 2014 hingga 2024. 10 tahun ya. Nilai pencairan klaim yang direkayasa itu mencapai 24,5 miliar. Nah, hal itu disampaikan asisten kepala Satuan Pengawas Intern BPJS Ketenagakerjaan sekaligus ahli pada Direktorat Investigasi BPJS Ketenagakerjaan Hari Pramono saat memberi keterangan dalam sidang perkara dugaan korupsi klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil audit kerugian keuangan negara yang telah dilakukan, tim menyimpulkan ada 391 klaim yang dinyatakan fiktif dengan nilai sekitar 24,5 miliar. Hari menuturkan temuan itu diperoleh melalui proses audit dengan memeriksa sejumlah dokumen serta keterangan yang disampaikan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI. Salah satu dokumen utama yang diperiksa adalah voucher klaim jaminan kecelakaan kerja. Tim audit kemudian mencocokkan dokumen tersebut dengan keterangan dari berbagai pihak terkait pengajuan klaim. Selain voucher, tim juga meriksa keterangan dari rumah sakit, tenaga kerja, dan perusahaan yang terkait dengan klaim itu. Seluruh keterangan kemudian diverifikasi terhadap nilai yang tercantum di dalam dokumen pembayaran klaim CKK. Setelah diproses, tim mencocokkan nilai pembayaran dengan seluruh keterangan yang diperoleh sebelum menghitung kerugian keuangan negara. Di saat persidangan, Hari mengungkap bahwa hampir seluruh pekerja yang mengajukan klaim dalam perkara itu tidak mengalami kecelakaan kerja. Hari menuturkan kecelakaan kerja harus memenuhi unsur tertentu termasuk adanya unsur dapaksa seperti terjatuh, terkilir, atau luka akibat kecelakaan kerja. Menanggapi hal itu, jaksa kemudian mengonfirmasi temuan itu pada Hari. Hari juga menjelaskan bahwa pengajuan klaim dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme reimbursement atau penggantian biaya. Yang menyebut, terdapat dua mekanisme pengajuan klaim CKK, yakni melalui Pusat Layanan Kesehatan Kecelakaan Kerja dan reimbursement. Pada mekanisme Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapat layanan di Rumah Sakit Mitra BPJS Tenaga Kerja, tanpa perlu membayar lebih dulu. Sementara di mekanisme reimbursement, peserta atau perusahaan lebih dulu menanggung biaya pengobatan, kemudian mengajukan penggantian pada BPJS Tenaga Kerja. Dalam perkara ini, Hari juga mengungkap peran dua mantan pegawai verifikasi BPJS Tenaga Kerja, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho. Menurut Hari, Sri diketahui memahami bahwa sejumlah dokumen yang digunakan dalam pengajuan klaim bersifat fiktif namun tetap diproses. Sri juga disebut tidak melakukan verifikasi secara memadai saat bertugas sebagai petugas pelayanan. Setelah berpindah tugas ke kantor wilayah DKI sebagai case manager, Sri disebut tetap terlibat dengan menitip dokumen fisik pada rekan kerja di kantor cabang lain. Sementara Sayoko disebut mengetahui adanya dokumen fiktif, namun tidak mengambil langkah yang semestinya, sehingga proses klaim tetap berjalan. Dalam persidangan, Hari juga mengungkap bahwa Sri dan Sayoko telah mengembalikan sebagian dana kepada BPJS Tenaga Kerja. Totalnya mencapai 1,3 miliar. Informasi pengembalian diperoleh tim audit dari penyidik saat proses penghitungan kerugian keuangan negara. Perkara ini melibatkan tiga terdakwa ya. Ada mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT 46 Sejahtera Renu Arianti dan dua mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Tenagakerja Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho. Para terdakwa diduga memalsukan berbagai dokumen persyaratan klaim, mulai dari surat terang kepolisian, surat perusahaan, hingga surat rumah sakit. Setelah dana masuk ke rekening peserta, sekitar 75% dana disebut dialihkan kepada Renu, sementara sisanya dibagikan pada Sri dan Sayoko. Dalam dakwaan, Renu disebut menikmati sekitar 16,3 miliar, Sri 5,9 miliar, dan Sayoko 1,6 miliar. Kayaknya bangsa ini sudah krisis moral ya. Bukan hanya pejabatnya aja. Ya ini, masyarakatnya juga ya. Kadang yang teriak-teriak korupsi gitu kan. Dia juga korup gitu kan. Cobalah bayangin. Untuk klaim kecelakaan kerja, orang sehat dibuat-buat sakit gitu ya. Habis itu cair duitnya dipakai gitu kan. Makanya kadang kita berpikir kalau kepalanya udah busuk gitu ya. Ya sampai ekornya juga busuk. Jadi kita ngelihat hampir semua lini instansi itu isinya maling. Lo bayangin lah. Ini BPJS tenaga kerjaan, ini belum lagi BPJS kesehatan nih. Ya wallahualam, mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Jadi kalau kita melihat hampir setiap lini loh, ada aja malingnya. Beberapa hari yang lalu, kebun binatang, anggaran untuk makan hewan aja dimalingin. Bayangin tuh, jadi kadang mau berharap sama siapa lagi gitu kan. Iya, APH-nya, mohon maafnya, kasus di apa oknum ex-Jampitsus gitu juga. Indonesia sudah hampir 80 hari ini ya, bulan ini ya, tahun ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Tetapi coba deh, kita gak merdeka-merdeka sama urusan maling, koruptor. Malah semakin hari kalau kita lihat makin gila-gilaan nilai korupsinya. Kita jeda, nanti kita kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone dengan nyau.
1: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
2: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
1: Ku hoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang kurang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi di headline-nya CNN Indonesia. PDIP menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah yang belakangan mencuat di DPR. Wacana itu sebelumnya dilontarkan Komisi 2 DPR dari fraksi PKB yang mengusulkan agar pilkada hanya diikuti calon kepala daerah saja tanpa ada wakilnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan PDIP nggak setuju. Hasto menjelaskan substansi pilkada lahir dari semangat reformasi yang memindahkan kedaulatan dari tangan penguasa ke tangan rakyat. Dia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sudah melekat dalam sistem meski dalam prakteknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih. Menurut Hasto, isu yang lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berperan sebagai wadah pembinaan calon pemimpin. Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyorot pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala daerah. PDIP mengklaim telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktek jual-beli rekomendasi. Dengan kepala daerah dari PDIP disebut tidak mengeluarkan dana khusus untuk proses tersebut karena mengandalkan mekanisme gotong royong partai. Hasto turut mengaitkan persoalan biaya politik tinggi dengan kondisi fiskal negara saat ini yang menurutnya terdampak oleh jumlah program pembangunan infrastruktur di era sebelumnya seperti proyek kereta cepat, pemindahan ibu kota, dan dia menilai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi semestinya menjadi prioritas yang lebih penting. Ia pun menyinggung soal politik tata ruang dan pentingnya menjaga lahan pertanian dengan mencontohkan kebijakan transportasi massal berbasis kereta api di Belanda yang menurutnya tidak mengubah fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri. Ya, memang wacana itu masih terus bergulir. Bahkan nih, ada sejumlah catatan begitu ya dari komisi anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB Muhammad Khozin yang mengaku mengantongi data sekitar 60% kepala daerah punya hubungan disharmoni dengan wakilnya. Kira-kira siapa aja yang menuai sorotan? Itu ada bupati dan wakil bupati Sidoarjo tuh. Ya, ketegangan antara bupati Sidoarjo Subandi dan wakilnya Mimik Idayana kian meruncing setelah mutasi besar-besaran ASN di wilayah mereka. Jadi wakilnya tuh memprotes keputusan bupatinya melakukan mutasi tanpa melibatkan dirinya. Di sekitar kita ada juga, ada kemarin tuh. Di Subulus Salam tuh, sempat rame juga tuh. Kemudian wali kota dan

0: Wakil Wali Kota Bandung, ya. Ada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang mengeluh karena dirinya kurang dilibatkan oleh Wali Kota Muhammad Farhan dalam kerja-kerja pemerintahan. Nah, bahkan Wali Kota Farhan membantah pernyataan Erwin yang, ya terus terang aja selama ini saya gak pernah diajak gitu kan. Farhan bilang kalau Erwin masih diundang ke sejumlah agenda dan memastikan hubungannya tetap harmonis. Banyak tuh. Ya wajar saja begitu ya, itu menjadi perhatian oleh para elit politik gitu ya. Ya kalau ujung-ujungnya berseteru untuk apa gitu kan. Awalnya aja untuk meraih simpati rakyat gitu kan, simpati masyarakat, bagus, mesra gitu kan. Wah ini pasangan si Polani gitu kan. Dan terlepas dari itu kan, kalau misalnya masyarakat melihat kan, oh saya gak suka sama bupatinya, tapi saya suka sama wakilnya kan gitu. Ada juga yang memang itu, jadi memang wakil ini juga punya basis suara gitu kan. Dia buatlah apa namanya komitmen, fakta, integritas, bahkan sampai biasanya ada teken hitam di atas putih tuh ya. Tapi toh nyatanya dalam perjalanannya gitu kan, setahun masih mesra, 2 tahun udah mulai itu. Sampai nanti habis jabatan, calon masing-masing tuh. Biasanya gitu tuh. Baik, tugas untuk kelas berita pagi ini. Jangan pindahkan channel Anda. Karena setelah ini, Anda bisa menyimak Lentera Belajar bersama para siswa siswi dari SMP Swasta Muhammadiyah Singkil ya, yang telah mengharumkan nama sekolah, nama daerah untuk ikut perlombaan di bahkan tingkat ini ya, juara OSSI gitu. Tingkat nasional. Jadi enggak cuman kabupaten, provinsi, tapi ini sudah mengharumkan tingkat nasional. Nanti di jam 10 ya. Mereka akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan tentu memotivasi kita semuanya. Ya. Tuntas, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyau.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyongkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
1: Paka menahan man?
2: Musin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jita pakai di laut. Dan terutama, pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811 226 2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD Sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana nih Esrawania semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar, amin. Di edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ya, di pagi yang cerah, alhamdulillah Esrawania semuanya semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, Esrawania semuanya, pernah gak sih kita berpikir ternyata membaca itu bukan cuma soal membuka buku, membaca tulisan, lalu selesai? Gak gitu doang, nah, lebih dari itu. Literasi bisa menjadi salah satu jalan untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, melatih cara berpikir, bahkan mengantarkan kita untuk meraih berbagai prestasi. Wah, hari ini Lentera Belajar episode 120 akan membahas lewat literasi meraih prestasi. Tentunya sudah kedatangan narasumber. Ini anak-anak berprestasi, masih hangat-hangatnya, baru saja soalnya seruannya semuanya pengumumannya. Dan juga ini semuanya kita undang soalnya, ya bukan satu doang, bukan dua, bukan tiga, lima narasumbernya ya. Anak-anak sekolah tingkat SMP, MTs, sederajat ya. Dan mereka membawa penghargaan prestasi ya, luar biasa Esrawania semuanya ya. Kita akan ngulik-ngulik, mungkin ini bisa kamu dengarkan terus, simak sampai akhir. Gimana sih mereka kok bisa sampai juara, ya kan? Bisa jadikan pengalaman, bisa jadikan pembelajaran untuk anak-anaknya yang mendengarkan ya, supaya lebih semangat tentunya untuk belajar, untuk meraih prestasi. Nah, seperti biasa nih Esrawania semuanya, Haris selaku host dan juga bersama Bu Dewi
1: ya, di sini.
0: Iya, sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Minta
1: maaf tadi terlambat kan.
0: Okay.
1: Karena ada rapat persiapan HUT
0: iya.
1: ke 81.
0: Oke. Nah, Esrawania semuanya, karena ngomong-ngomong tentang buku ya, ya setiap buku kan ada halaman-halamannya. Nah, karena dari satu halaman yang kita baca bisa muncul satu ide, dari satu ide bisa lahir sebuah karya, dan dari karya itulah bukan nggak mungkin kita bisa meraih prestasi dan membanggakan orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana sebenarnya budaya literasi bisa mendorong seorang menjadi lebih berprestasi? Apa saja tantangan dalam membangun minat baca di era zaman sekarang ya, di era digital seperti sekarang ini? Dan bagaimana peran sekolah, keluarga, serta lingkungan dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini? Semuanya bakal kita bahas di Lentera Belajar episode 120 kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya Esrawania semuanya ya. Dan Lentera Belajar ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil bersama Radio Ekstra FM. Nah, untuk mengawali, supaya lebih kenal dulu, kita kenalan dulu Esrawania semuanya ya. Siapa sih adik-adik yang keren-keren ini, ya kan? Berawal ini ada 5 orang Esrawania semuanya. Ini kita coba satu per satu dulu, ini Bu Dewi ya. Untuk,
1: ya,
0: untuk perkenalan
1: biar
0: ini.
1: Tahu kan namanya siapa, kelas
0: iya,
1: berapanya, kan begitu.
0: Betul, ini berawal kita kenalan dari ada ini.
1: Nah, ini aja langsung.
0: Mana nih?
1: Biar dari
0: kanan ke kiri ya. Kalau pendengar enggak nampak Bu, kanan kiri. Ah, kita dengar nih, dengar enggak apa-apa. Yang ini deh kita sebutkan yang nanti ini ya, siapa ya? Alta Funisa Kaisa Kavani yang mana? Assalamualaikum, kita satu persatu kita ngobrol dulu. Enggak apa-apa, ngobrol aja. Assalamualaikum. Panggilannya siapa nih?
2: Kaisa.
0: Kaisa. Oh, Kaisa. Kaisa kelas berapa? Kelas 8, berarti kelas 2 ya. Oke, dan Kaisa ini juara Olimpiade Sigma Science Indonesia atau disingkat OSSI. Ini bidang MTK tingkat nasional dan mendapatkan medali emas, benar? Luar biasa.
2: Kaisa.
0: Oke, terus ada Faiza Maulidia Naiba. Yang mana tuh? Faiza yang di tengah. Sehat Faiza?
2: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Dan Faiza ini juara OSSI bidang IPS tingkat nasional dan mendapatkan juga medali emas.
2: Iya.
0: Luar biasa. Terus ada Lutfia Atifa. Oke. Lutfia Atifa ini juara OSSI bidang IPA tingkat nasional, mendapatkan medali emas. Luar biasa. Terus ada, ini kelas 8 juga. Oke. Terus Ziva yang di depan. Ini kita, by the way, selamanya semuanya kita urutkan duduk mereka nih, 3 di depan, 2 di belakang. Iya, iya. Mungkin supaya terbayang kan mereka, oh berarti gini nih ya. Yang kelas di depan tadi kelas 8 tiga-tiganya. Kita tanya yang di belakang ini. Zivana Aidila Hutasuhut, yang mana? Iya. Ah, kayak dipanggil?
3: Zizi biasanya.
0: Zizi. Zizi atau Gigi?
3: Zizi. Namanya okay. Zivana loh.
0: Riz. Iya, Zi, bahkan kan karena di awal Zizi. Ya Zizi gitu. Kan Zivana Zizi. Zivana ini juara Olimpiade Sigma Science Indonesia bidang IPS tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu. Luar biasa. Terus ada di sampingnya Tahani Shakira. Shakira dipanggil ya tadi ya, Shakira. Ini juara Olimpiade Sigma Science Indonesia bidang IPA tingkat nasional, medali perunggu. Luar biasa. Itulah kelima narasumber kita yang anak-anak berprestasi, dan mereka semua berasal dari Singkil ya, dari sekolah
4: SMP Muhammadiyah Singkil.
0: SMP Muhammadiyah Singkil, Esrawania semuanya luar biasa ya. Tapi karena belum datang pialanya Bu, ya medalinya, jadi belum bisa kita nampakkan. Oh. Ya, karena baru hangat menjuarai, jadi iya. Belum sampai kiriman juara ininya, hadiah-hadiahnya.
5: Ya udah, apa-apa, nanti menyusul.
0: Menyusul. Tapi luar biasa loh Bu. Selain nama, membawa nama daerah lokal ya, Aceh Singkil, membawa nama provinsi Aceh ya kan Bu?
5: Iya, iya.
0: Ke tingkat nasional, luar biasa.
5: Jadi ini kan kita ceritanya di sini.
0: Iya.
5: Ingin berbagi tips belajar gitu.
0: Iya,
5: kan. Karena yang namanya literasi kan seperti yang Haris sampaikan, itu enggak hanya sebatas membaca buku kan begitu. Mungkin membaca peluang. Nah, itu
0: okay.
5: Juga
0: masuk, termasuk kan, ya. Gitu.
5: Nah, ini tunggu dulu yang Ibu tadi Atifa yang mana sih ini?
0: Atifa.
5: Foto yang ini berarti ya?
3: Iya.
0: Oke.
5: Atifa. Nah, ini secara umum gimana kalian itu bisa termotivasi ikut OSI?
0: Oke. Okay.
5: Ini secara umum dulu siapa yang bisa mewakili?
0: Iya.
5: Ayo.
0: Yang siapa
5: nih? Kelas 3. Ini kelas 9. Betul ya kelas 9.
0: Iya, kelas 9 kelas 3.
5: Ayo. Si Shakira atau si Jibana?
0: Atau Zizi. Oke.
5: Ayo, gimana? Apa yang menjadi motivasi kalian itu terus pengen ikut OSI?
3: Kami ada bimbel, udah jalan 2 tahun. Okay. Jadi kemarin itu kan ada ikut ini OSN, tapi nggak lolos, nggak lewat ke provinsi.
0: Oke.
5: Okay. Jadi, tapi kalau nggak salah yang OSN dari kementerian itu ada 6 orang juga kan?
3: Iya.
5: Yang lolos ke ada. Provinsi ya, dari SMP Muhammadiyah, ya kan?
3: Iya.
5: Terus yang ini ikut OSI, kan alhamdulillah.
3: Lolos
5: tingkat nasional. Karena sekali main ya kayaknya ya.
3: Dua kali main.
5: Pertama
3: provinsi, baru ke nasional.
5: Terus nasional. Terus ikut bimbel. Kemudian informasi ada
3: ini. Dari Ibu Ica ditawarin ikut ini, ikut OSI.
5: Terus
3: didaftarin.
5: Daftarin terus semuanya situ. Semua, kenapa iya. Orang semuanya kalian dari SMP Muhammadiyah ikut OSI?
3: Delapan orang
5: yang tidak belum lolos, yang 5 lolos. Berarti informasi awal karena dari ikut bimbel ada informasi OSI gitu ya.
0: Ikut bimbelnya dari sekolah.
3: Iya.
0: Sekolah ada.
5: Pembimbel bimbelnya Bu Ica tadi.
3: Iya.
5: Terus salah berapa lama kalian dari masa pendaftaran itu sampai pelaksanaan hari H?
3: Satu minggu. Iya, tapi sebelum ada pendaftarannya kami udah bimbel.
5: Oh, sebelum pendaftaran ada bimbel kan persiapan OSN kementerian tadi ya.
0: Oke.
5: Nah, selama persiapan itu itu apa yang kalian lakukan? Kayak ini hampir sama sih ya, nanti ada spesifik satu-satu gitu ya. itu apa yang kalian lakukan
0: ya.
5: Dalam persiapan itu untuk olimpiadenya?
0: Oke, mungkin setiap orang kan beda-beda nih pasti persiapannya. Ya, mungkin dari yang sudut dulu deh, Zizi. Persiapan gimana? Tanya satu persatu.
3: Pertama kan kami bimbel, terus karena beda-beda bidang kan gurunya juga beda kan.
0: Oke.
3: Belajar lah sama Bu Ica tentang bidang IPS. Itu tuh setiap jam pulang sekolah lah. Pulang sekolah.
5: Ya. Setiap pulang sekolah langsung bimbel.
3: Iya, bimbel.
5: Bimbelnya gimana? Apa itu dikasih soal atau hanya diberi arahan atau gimana?
3: Pertama itu menjelaskan, menjelaskan terus. Kemudian kami dikasih soal, besoknya kami jawab, baru diskusi sama-sama bareng-bareng gitu.
0: Oh, oke. Rame di bimbel ini?
3: 5 orang, satu orang. Bidang itu 5 orang.
5: Khusus okay. Yang mau ikut olimpiade aja ya.
3: Pertama kami diseleksi dari sekolah.
0: Oke.
5: Diseleksi dari satu sekolah, terus sampai ketemu yang
3: 5 orang,
0: bimbel tadi. Oke.
5: Terus yang lainnya apakah seperti itu juga?
0: Iya.
5: Iya nih. Iya, oh, sama gitu.
0: Oke.
5: Nah, terus berapa banyak soal yang bisa kalian bahas dalam setiap kali pertemuan?
3: Bisa sama.
5: Ini gantian kok gitu, atau gimana? Atau gimana?
6: Kalau kami kan MTK itu pembahasannya kan lumayan panjang. Jadi kadang
5: rumus gitu ya.
6: Iya, pakai Jadi kadang bisa satu soal itu satu jam.
5: Satu soal. Itu detail banget dijelaskan sama guru pembimbing.
6: Iya.
5: Guru pembimbingnya kok matematika siapa?
6: Bu Dian.
5: Iya. Terus apa memang harus seperti itu? Atau mungkin ada trik-trik lain begitu?
6: Trik gimana nih?
5: Enggak, nah misalnya ini kan kalau kita nengok di apa ya? Di YouTube atau di TikTok gitu, bisa perkaliannya 3 angka kali 2 angka, terus ini kalau dikalikan berderet ke bawah kan lama, jadi ada yang perkaliannya terus ke samping begitu, gimana itu yang dilakukan oleh Atta?
6: Ada juga diajarinya sama Bu Diannya.
5: Oh, cara pendek gitu istilahnya, jalan pintas gitu ya, ada juga. Terus soal dari tahun berapa sampai tahun berapa yang kalian pelajari itu untuk matematik?
6: Kemarin tuh yang dipelajarinya yang dari tahun 2025.
5: Dari tahun 2025
0: terbaru lah ya.
5: Baru berarti yang terakhir ya.
0: Iya.
5: Gimana soal yang kalian hadapi waktu pelaksanaan itu? Tingkat kesulitannya seperti apa?
6: Alhamdulillahnya enggak sesulit yang waktu OSN.
5: Oh gitu. Berarti yang OSN sulit ya, yang dari kementerian ya?
6: Iya.
5: Beda. Ada jenis soal namanya HOTS. Aduh, lupa saya juga ya. Singkat.
0: Sesulit itu ya.
5: Oh gitu. Dan terus kemarin yang untuk di matematika berapa jumlah pesertanya seluruh Indonesia? Karena tingkat nasional kan?
6: Iya, kalau enggak salah itu 120-an orang
5: okay. Orang seluruh Indonesia gitu ya.
0: Okay. Aceh Singkil emas ya.
5: Dapat emas matematika. Nah sekarang si Faiza tadi bidang apa sayang?
2: IPS.
5: Yang dapat medali
2: emas.
5: Nah, kalau Faiza gimana? Trik belajarnya seperti apa?
2: Ikut bimbel juga.
5: Ikut bimbel. Terus juga dikasih soal, bahas soal begitu. Nah sekarang kalau si Faiza yang di rumah, ketika di rumah apa yang dilakukan Faiza?
2: Baca-baca soal yang dikasih sama guru. Terus banyak-banyak latihan soal.
5: Banyak-banyak latihan soal. Nah ini secara umum, apakah kalian masih punya waktu untuk melakukan hal-hal di luar belajar ketika persiapan mau OSN ini?
2: Masih
5: ada waktu untuk bermain begitu?
2: Masih.
5: Kumpul sama teman masih ada waktu?
2: Masih.
5: Berarti kalian punya manajemen waktu juga ya?
2: Iya.
5: Nah, okay. Itu siapa yang membimbing? Kita harus punya waktu untuk belajar ini, punya waktu untuk sate begini, waktu tidur. Itu siapa yang ngajarin?
0: atau memang dari diri sendiri?
5: Dari diri sendiri. Okay. Jadi kalian punya manajemen waktu itu karena punya kesadaran pribadi gitu ya?
2: Iya.
5: Yang jadi pertanyaan nih Bu, kalian kan mau ikut Olimpiade, kok masih kepikiran sih menyiapkan waktu untuk bermain atau kumpul sama teman?
0: Iya, biasanya kan kalau mau fokus seharian belajar gitu ya.
5: Nah, okay. Kok bisa kepikiran gitu gimana? Apa yang memotivasi?
2: Biar nggak terlalu capek.
5: Biar nggak terlalu capek, biar nggak stres. Oh yeah. Gitu. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan ketika me time gitu? Apa menikmati waktu bermain begitu?
2: Main HP.
5: Apa yang kalian buka? Yuk.
0: Scroll
5: atau justru dari HP kalian
0: ada mencari informasi juga, belajar
2: ada
0: juga ya.
5: Berapa lama kalian main HP? Ini buka HP itu dalam 24 jam itu?
3: Palingan 2 jam.
5: 2 jam lama loh
0: kurang
5: itu.
0: Lebih ya. Itu 2 jam memang full 1 sampai 2 jam atau ini atau nanti lagi tidak, sambung.
2: Ya, sambung gitu ya, kurang lebih ya.
5: Nanti sambung.
0: Tapi kalian lebih suka mana? Membaca informasi dari buku atau dari handphone?
2: Handphone.
0: Ya.
5: Apa yang menarik dari handphone?
0: Kenapa bisa dari handphone? Coba.
6: Karena kalau di handphone di-searching juga.
5: Searching, nyari soal dan jawaban gitu ya.
0: Lebih update ya.
2: Iya.
5: Berarti memang kalian memanfaatkan HP juga dalam rangka belajar kan? Persiapan bukan untuk iseng-iseng
0: Ya. Tapi kalau belajar kan fokusnya di waktu kapan? Kadang kan ada orang beda-beda. Aku fokusnya di malam sebelum tidur. Ada aku fokusnya pas subuh, misalnya. Kalau kalian gimana?
2: Siang.
5: Bisa berapa sayang?
2: Jam 2.
5: Pulang
0: sekolah.
5: Enggak lelah itu secara apa fisik?
0: Iya.
5: Kan satu hari udah belajar di sekolah.
0: Lanjut lagi belajar. Kalau dari diri kalian sendiri emang menikmati, enjoy atau emang kayak alah sebenarnya males sih?
5: Karena jadwal.
0: Karena jadwal bimbel atau gimana? Kalau dari kalian sendiri atau emang kemauan sendiri pingin?
3: Karena jadwal bimbel ya.
5: Tapi kalau secara pribadi, kalian lebih suka belajarnya kapan?
2: Sore,
3: siang.
5: Ini ada yang sore atau
0: malam?
5: Ibu lemah udah. Atap? Oh itu atap. Seneng waktu yang kapan?
2: Siang.
5: Kalau ini Faisal?
2: Sore.
0: Sore.
5: Sivana? Sivana belakang.
3: Malam terus subuhnya diulangi lagi.
5: Malam subuh diulang lagi. Shakira?
3: Malam.
5: Terus ini Atifa?
7: Siang.
5: Nah, kalian ternyata punya waktu yang berbeda kan?
0: Iya.
5: Untuk bisa fokus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana peran orang tua kalian? Atifa? Gimana peran orang tua? Ayah? Bunda? Ayah? Ibu? Atau mama papa manggil?
7: Umi.
5: Iya. Umi sama Abi. Gimana peran Abi sama Umi?
0: Nah, maksudnya dalam hal mendukung.
5: Untuk mendukung kamu persiapan.
0: Ataukah memang dia mensupport bebas gimana belajarnya atau memang sangat dipaksa kan ada orang tua. Kamu harus belajar, kamu harus belajar. Nah, gitu. Gimana?
5: Nah, gimana itu peran orang tua?
7: Bilang Umi kalau misalnya kalau mau ikut.
0: Jangan masih main HP.
5: Kalau Cici, gimana peran orang tua?
3: Tentunya mendukung sesuai yang kemampuan sendiri gitu.
5: Jadi sesuaikan dengan kemampuan, enggak usah diporsir gitu ya.
3: Kalau misalnya memang kemampuannya ya udah difokuskan ke situ.
5: Kalau Shakira?
3: Mendukung juga, tapi kalau misalnya kalau kata ya, kalau sanggup ikut, kalau enggak usah.
5: Kalau sanggup ikut, kalau enggak usah.
0: Balikan ke anaknya ya.
5: Pak Iza gimana?
2: Di-support.
5: Supportnya gimana? Bentuk support, kasih cemilan waktu belajar atau gimana
2: dikasih,
5: gitu?
2: Kayak makanan yang lebih protein.
0: Gizi ya, NBG.
5: Oke. Support.
0: Tapi kalian belajarnya fokusnya emang fokus buku doang, ambil belajar, atau ada kayak ditemani mungkin cemilan, atau kayak gimana model kalian belajar itu ya, supaya fokus?
2: Kadang-kadang ada cemilan.
0: Ada cemilan juga ya, sambil nyantai berarti ya.
5: Nanti enggak sih, Bu, nyemil? Kalau pakai cemilan. Tapi yang jelas intinya kalian tadi dalam persiapan OSN ya punya manajemen waktu ya, kapan istirahat, kapan bermain, kapan belajar gitu ya. Kemudian kalian dalam persiapan itu juga lebih banyak membahas soal ya daripada mempelajari materi. Karena kalau sudah bahas soal pasti bahas materi ya kan. Kalau bahas materi belum tentu bahas soal. Kemudian kalian belajar persiapan juga di bawah guru pembimbing. Terus kalian punya waktu apa masing-masing tadi punya waktu khusus dalam belajar ya kan, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam gitu tadi ya. Nah sekarang yang lebih spesifik lagi, sebenarnya kalian terbebani nggak sih dengan ikut olimpiade itu, kemudian terus apa namanya ini kan di apa diumumin di medsos apa jadi juara gini gitu, beban nggak sih?
3: Enggak.
5: Ada nggak sih kepikiran, aduh aku udah ini ya anggap terkenal begitu ya, terus tahun depan aku harus juara lagi misalnya itu, kalau nanti nggak juara, aduh malunya, ada nggak sih kepikiran gitu?
3: Enggak.
5: Ada yang ada, ada yang enggak. Atau
3: enggak
5: terbebani ya. Pak Isa dulu
3: enggak
5: terbebani, terus enggak juga belakang Zizi
3: enggak.
5: Sakira
3: kalau terbebani enggak.
5: Tadi ada yang bilang iya, ayo.
0: Berarti kayak lebih aku harus keinginan optimis ya, keinginan optimis itu kayak kayaknya aku harus juara lagi deh gitu deh kayaknya ya.
5: Enggak, kalau itu berarti terbebani tuh. Kalau tahun depan aku harus juara lagi itu
0: Oke.
5: Nanti kalian enggak terbebani ke situ ya. Karena kalau terbebani lebih berat,
0: ketika
5: dia enggak juara itu bisa down gitu.
0: Bisa down ya, benar. Terus ini sistem lomba deh mungkin dari awal. Kan awal kan seleksinya ini kabupaten dulu ya.
3: Iya.
0: Pasti Singkil ya. Itu
5: langsung provinsi.
0: Oke. Itu awal provinsi daring juga berarti nih.
3: Iya.
0: Daring.
5: Berarti nih kemarin dari provinsi, daring, nasional juga
0: daring. Itu gimana? Maksudnya lewat Zoom berarti atau iya, Zoom ya.
5: Daringnya gimana ya bentuknya? Pakai Zoom atau yang penting online begitu?
3: Online tapi tetap ada pengawas.
2: Iya.
5: Online tapi tetap diawasi ya. Berarti itu enggak Zoom ya?
3: Enggak. Guru yang ngawasi.
0: Guru yang ngawasi. Soalnya IC atau ABCD?
5: ABCD. Semuanya ABCD.
3: Iya.
5: Benar-benar ngerjain atau tek-tek benek sih sebenarnya kemarin?
0: Atau cap-cip-cup.
5: Ayo.
0: Untuk kancing. Oh, ini kayaknya ada.
5: Atau memang tek-tek benek
0: gitu. Iya. Atau memang dikasih kertas kosong.
3: Ngerjain.
0: Ya.
5: Oke. Meskipun itu karena meskipun yang ngawasin gurunya sendiri, tapi tetap sistemnya ini ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi waktu pelaksanaan kemarin tegang nggak sih?
3: Enggak juga.
5: Biasa aja. Tadi udah terbiasa memang ngadepin laptop ya.
3: Iya.
5: Di depan laptop kan?
0: Oh berarti kan cuma di depan laptop atau komputer, soal sama guru mungkin yang ngawas.
5: Tapi pengawasnya nggak bisa mendekatin.
0: Iya, maksudnya gitu doang, nggak ada yang lihat yang lain kan berarti. Oke. Berarti yang kayak mungkin lawan-lawannya berarti nggak kelihatan ya di layar. Oke.
5: Cuman orang ini bisa terdeteksi mereka apa ya, misalnya nyontek atau enggak.
0: Iya,
5: terdeteksi kan
0: kalian kan.
5: Ada yang agak nakal gitu kan, megang dua HP misalnya di situ. Nah di sini sambil apa sih browsing ya kan, nyari jawaban itu ketahuan atau enggak?
3: Mungkin
5: ada yang kamera kalian enggak nyala kan?
3: Enggak.
5: Kamera kalian enggak nyala.
0: Kamera laptop enggak nyala.
5: Tapi dari pengawas memang dari guru sebagai pengawas memang diminta pertanggungjawaban ya.
3: Iya.
5: Di foto ya. Karena kan kelihatan di sini fokusnya itu memang ke komputer atau di bawah lagi neng HP itu kelihatan.
0: Itu biasanya kan ada juga yang lomba kalau daring. Komputer atau laptopnya itu harus hidup nyala kok ini
5: kamera,
0: karena dipantau langsung kan dari pusat nih, jangan ngelirik-ngelirik sana-sana kalau ini kan diketahui, soalnya kan kalau orang-orang kita pasti bisa aja membantu ya kan dari balik laptop.
5: Iya, kok ya kementerian itu ketat ya kan, kementerian ketat ya
0: itu ketat kemarin ya.
5: Cuman belum pengumuman, kalau nggak salah tanggal 12 besok
0: berarti ya, hari Rabu.
5: Semoga kalian juga masuk kategori ini ya.
0: Iya. Tapi
5: yang kemarin ikut apa masuk profesi yang mana di antara kalian?
2: Enggak ada.
5: Oh berarti justru tinggal sekarang. Oke, mudah-mudahan kalau nanti menang kita juga akan mengundang.
0: Iya, karena
5: momennya kan beda itu. Ya.
0: Tapi sebelumnya kalian udah pernah ikut lomba-lomba lain nggak sebelum ini?
2: Pernah.
5: Atau lomba apa? Yang Ataf mana sih kan kamu ya? Ikut lomba apa sebelumnya?
2: Waktu di SD pernah juga ikut OSN.
0: OSN, apa tuh?
2: MTK juga.
0: MTK, oh emang suka.
5: Dari kementerian ya?
2: Iya.
5: Oke, terus gimana?
0: Faiza.
2: Dulu pas di MEN ikut KSM.
5: Oh KSM, itu OSN juga kan? Cuma kalau
2: ya,
5: KSM,
2: itu madrasah.
0: Oke. Sama juga IPS gitu-gitu juga?
2: Matematika.
5: Matematika, beda.
0: Mapel
5: ya.
0: Mata pelajaran.
5: Terus kalau
0: lupa nama. Coba si Atan ya? Tanifa.
5: Atifa.
0: Baru perdana dan langsung juara, luar biasa.
5: Terus Zizi?
0: Zizi?
3: Baru SMP yang OSN.
5: Yang OSN kemarin ya. Terus Sakira?
3: Sama.
5: OSN kemarin ke SMP. Berarti sebelumnya memang sudah ada pengalaman ya. Setidaknya kalian sudah punya gambaran kan ngadepin soal OSN kementerian dengan yang OC ini ya.
3: Iya.
5: Terus ini rencana ke depan kan nanti akan ada banyak lagi juga olimpiade yang lain kan. Kalau Zizi sama Sakira mungkin nanti sudah di SMA ya kan ikutnya. Nah ini yang Tika, Atifa, Faiza sama Ataf rencana ngikut lagi nggak sih? Ayo. Kalau dipilih guru.
2: Iya.
5: Tapi kan guru memilih berdasarkan upaya kalian kan. Kalau sungguh-sungguh upayanya pasti akan ada hasilnya kan.
2: Iya.
5: Nah itu ada gak persiapan dari sekarang? Atifa gimana?
3: Ada.
5: Apa yang sudah Atifa persiapkan untuk ngadepi seleksi tahun depan?
3: Belajar lebih giat lagi.
5: Kalau ini Kak Iza?
2: Baca-baca soal yang sebelumnya dikasih lagi.
5: Oh, mengerjakan soal itu ya, ya dari yang sudah dikasih. Kemudian apa?
2: Ada juga.
5: Jadi intinya kalian sudah mempersiapkan kan untuk ikut seleksi tahun depan, gitu ya?
2: Iya.
5: Oke. Karena kalau sempat kalian nggak ada keinginan ikut lagi, berarti penurunan dong namanya. Iya nggak?
3: Iya.
5: Iyalah. Oke. Nah terus apa yang diupayakan oleh sekolah? Ketika tahu kalian sudah mampu untuk meraih medali tingkat nasional, sudah ada nggak rencana dari sekolah yang disampaikan untuk kalian?
3: Belum ya. Tapi sudah ada kalau
5: gimana?
3: Misalnya kami itu bakal diapresiasi, tapi tunggu pengumuman OSN ini dulu.
5: Oh gitu, ya. Tunggu pengumuman OSN dulu gitu ya. Oke. Tunggu dulu. Terus ini kalian di sekolah masuk peringkat enggak sih?
2: Masuk.
5: Atau peringkat berapa?
2: Alhamdulillah 1.
5: 1. Faiza?
2: Sama.
5: 1. Terus 2. 3. Sakira?
3: 4.
5: 4.
0: Oke. 1, 2, 3, 4 ya.
5: Iya. Yang jelas masuk peringkat semua.
0: Iyalah, makanya ngikutin ya.
5: Tapi ada juga sih yang enggak masuk peringkat, tapi memang dia hobi di mapel itu.
0: Satu itu ya.
5: Iya, ya contohnya sih si bungsu ibu. Dia enggak masuk peringkat ketika di Riam, tapi selalu ditunjuk untuk mewakili pondok OSN geografi.
0: Oke.
5: Okay. Memang dia geografi senang banget.
0: Senang ya.
5: Kayak gitu. Nah,
0: oke.
5: Tunggu dulu.
0: Terus kalian ngomong-ngomong kan sambil kadang main HP, mungkin nyari informasi update. Tapi ada nggak sih kayak timbul pertanyaan apa yang dipelajari mungkin di sekolah oleh gurunya dengan yang mungkin soalnya agak sama nih. Terus lihat nih dari handphone scroll dapat soal yang mirip-mirip. Terus cara penyelesaiannya mungkin beda,
5: ya kan?
0: Mungkin ada yang lebih singkat atau enggak. Pernah nggak sih kalian kayak pertanyakan ini kayak gini bu atau boleh juga atau gimana?
5: Menemukan hal yang seperti itu
0: atau mana yang kalian ikutin? Nah, kita dari handphone kah, cara handphone atau yang dari guru?
2: Dari guru.
0: Dari guru.
5: Dari guru. Okay. Memang biasanya itu yang ini lebih mendekati ke jawaban. Yang dikasih guru.
3: Beda-beda bidang beda itu sih. Kalau MTK kan beda-beda cara. Sedangkan kalau IPS kan sosial. Jadi mungkin kadang guru sama yang di media sosial itu sama jawabannya.
5: Oh gitu. Okay. Berarti tergantung apel ya.
0: Oke. Berarti kalau yang IPS ya, IPS kan berarti lebih ke cerita ya, ya kan?
5: Soalnya narasi panjang.
0: Narasi-narasi gitu ya. Berarti otomatis itu lebih ke hafalan ya, hafalan ya.
5: Dari IPS kemarin itu soal yang didapat itu lebih cenderung ke apa ya, spesifiknya kan ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi. Itu soalnya banyak soal apa tuh?
2: Ekonomi.
5: Dalam bentuk apa? Literasi apa kayak aritmatika gitu?
2: Iya.
3: Kebanyakan berhitung.
5: Berhitung dalam bentuk cerita gitu
2: ya.
0: Ekonomi ya. Laba gitu ya, untung.
5: Berarti kok yang lainnya persentase soalnya kecil? Sejarah gitu?
3: Oh, lumayan.
5: Terus geografi?
3: Iya, geografi juga tentang alam juga banyak.
5: Oh gitu. Tapi yang banyak ekonomi ya. Itu kalau matematik, karena matematik itu ada aljabar, ada geometri, ada aritmatika. Yang banyak yang mana soalnya?
2: Terus aritmatika.
5: Aritmatika dalam bentuk cerita juga ya. Dalam bentuk kalimat panjang, misalnya Adi dari kota A ke kota B, gitu-gitu ya. Menempuh perjalanan sekian kilometer dalam waktu sekian menit, misalnya gitu ya. Itu kan soal aritmatika kan. Itu berapa kemarin soalnya waktu OSI? Keseluruhan soal matematik berapa?
2: Yang waktu provinsi 25, yang nasional 30.
5: Gitu. Terus aritmatikanya berapa? Yang nasional.
2: Yang nasional kayaknya ada 10-an.
5: Ada 10-an, berarti
0: Seperti
5: nggak lebih lah namanya, kan soal 30 ya. Terus kalau yang IPA gimana? Ini IPA siapa?
0: IPA ya? Berarti kayak kimia gitu-gitu, biologi ya.
3: Biologi, fisika.
5: Yang ini Atifa dari soal IPA kan Atifa dari soal IPA yang kamu sulit menjawabnya di materi apa?
0: Iya.
5: Kan ada fisika, biologi, kemudian kimia dasar, terus apa lagi ya? Yang ilmu antariksa itu apa sih?
3: Biologi.
5: Ya, kan ada itu ilmu antariksanya. Aduh, lupa juga ibu ya. Dan Atifa gimana? Soal apa yang dianggap sulit?
3: Fisika ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang dipelajari, ada juga yang belum.
5: Belum sempat dipelajari. Yang kemarin belum sempat dipelajari yang materi apa?
3: Itulah, nggak ingat juga.
5: Nggak ingat juga. Berapa soalnya kemarin, Pak? Waktu nasional?
0: 30. Kira-kira beda-beda atau sama kira-kira 30
5: semua? Sama.
0: Sama.
5: 30
0: berarti.
5: IPS
0: juga
5: 30 ya, nasional kemarin. Gitu. Kalau yang Sakira, soalmu yang sulit apa Sakira?
3: Fisika.
5: Fisika. Terutama di materi apa di fisikanya?
3: Di materi yang belum dipelajari.
5: Iya, itu materi apa? Kan ada optik, ada rumus, ada apa?
3: Optik. Yang kaca-kaca itu.
5: Oh, optik ya. Kenapa ya di materi optik kok agak susah ya?
0: Okay. Optik kacamata itu ya?
5: Oh, bukan kacamata. Okay. Tentang
3: cermin.
0: Cermin-cerminan.
5: Cermin lah gitu.
0: Tapi kok IPA tadi kan masuk fisika kan agak mirip-mirip tuh ya matematika. Sulit enggak fisika?
2: Oh, iya.
0: Ada hukum-hukum Newton gitu-gitu ya berarti ya. Pelajarin. Sulit enggak kalau menurut Tania ya?
5: Atifa.
0: Sulit enggak?
3: Kalau udah dipelajari.
5: Bisa.
3: Kalau belum ya.
5: Nah, itu yang Atifa belum bisa mengerjakan karena belum dipelajari, menjadi catatan enggak sih sama guru pembimbing Atifa?
3: Iya, kemarin itu kan kami bilang, Pak, belum mengerti lagi.
5: Oh gitu ya. Tapi terus akhirnya mendapatkan bimbingan, diberikan penjelasan setelah pelaksanaan, gitu ya. Nah, itu dengan adanya kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi semuanya itu, itu tapi kayak kelas 3 karena mungkin nanti udah lulus kali ya, ini kelas 8 ini kayak prioritas ya ikut lagi tahun depan itu. Itu tadi yang ibu bilang, apa yang dipersiapkan sekolah ini kalau dari gurunya, nah itu menjadi hal yang akan difokuskan gak sih yang disampaikan ke kalian?
2: Iya.
5: Hah? Iya. Iya, okay. Gimana dibilang guru?
2: Untuk kedepannya kita harus lebih banyak lagi mempelajari soal.
5: Oh gitu. Biar kedepannya akan lebih banyak lagi mempelajari soal, khususnya di materi-materi sulit yang tahun ini dihadapi gitu ya.
2: Iya.
5: Oh oke. Tunggu, kok boleh tahu guru IPS kalian tadi Bu Ica ya?
2: Iya.
5: Terus guru matematika tadi?
8: Bu Dian.
5: Bu Dian. Guru IPA?
8: Pak Hafiz.
5: Okay. Yang hari itu bikin buku saku ke, apa sih bencana itu? Oh Aliyah.
0: Oh, kantong ya, iya.
5: Itu Aliyah itu ya.
0: Tapi yang dari sekolah kalian emang cewek semua yang sebelumnya ikut yang seleksi?
5: Yang ikut seleksi
8: ada cowok.
0: Oh, ada cowok juga berarti ya.
5: Total kemarin berapa yang ikut waktu OSI? Semua kalian?
8: 8
5: ya. Cowoknya berapa?
8: 2.
5: Cowoknya 2.
8: Sunggaga
0: ayo. 1.
5: Hah? 1 cowoknya.
0: Cowok 1 ya.
5: Dan yang 7 cewek semua.
0: Yang lain kelas yang enggak lewat kelas 2 atau kelas 3?
8: Yang cowok kelas 3.
0: Oh ya cowok kelas 3, yang cewek kelas 2.
2: Ada yang
8: kelas 1 kelas 3.
0: Oke. Oke, kita break dulu lah, Bu.
5: Iya.
0: Netralnya semuanya kita break dulu, nanti kita kembali lagi. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
9: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: semuanya kita sambung lagi kalau kayak gitu. Oke. Okay.
1: Iya, kita terusin.
0: Apalagi nih Bu Dewi, ya.
1: Oke. Okay. Kan tadi sudah apa ya, mereka kan sudah berbagi tips untuk belajar dan mempersiapkan. Nah, ini kita pengen tahu sih, kan ibaratnya kan mereka juga sudah berjuang kan gitu kan, guys, ya. Nah, ini apresiasi dari sekolah kayaknya nunggu pengumuman Olimpiade Kementerian ya. Olimpiade Kementerian. Nah, kalau dari ini mungkin dari Bapak, Ayahanda, Pak, Bunda, ini dari orang tua Muhammadiyah, Aisyah, ada enggak sih apresiasinya?
2: Mungkin belum.
1: Mungkin belum. Terus ada harapan enggak dapat ini?
2: Mungkin kami harapnya sih mungkin ada apresiasi sedikit saja untuk.
1: Jadi kalian tetap berharap ya ada apresiasi dari Bapak-bapak Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah gitu ya. Oke, karena kalian juga sudah berusaha, berjuang ya, biar semangat juga. Jadi apa harapan kalian secara umum, karena apa namanya, kalian kan masih punya apa, perjalanan pendidikan yang panjang begitu, apa yang kalian inginkan itu? Ayo, siapa yang bisa sisi? Ayo, wakili dari semua, atau siapa yang bisa bantu jawab? Harapan-harapan kalian ke depan itu?
3: Ya, ke depannya.
2: Untuk diri sendiri atau?
1: Untuk diri sendiri dan semua?
0: Ya.
2: Ya, kalau untuk diri sendiri sih mungkin lebih mengembangkan bakat yang kita punya biar bisa menjadi juara di bidang itu.
1: Oh, mengembangkan bakat diri sendiri biar bisa menjadi juara di bidang itu, gitu ya. Terus kalau secara umum harapan kalian, karena ini kan Indonesia lagi menyerukan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, karena di situ memang sudah umur berapa di situ ya? Sekitar 20, sekarang tambah berapa? 30-an kalian itu kan? Nah, itu harapan kalian seperti apa menyambut menyambut Indonesia Emas 2045 itu? Ayo, dibuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak kah? Ini? Atau dikasih kesempatan menjadi periset kah? Atau gimana? Ayo.
0: Kalau cita-citanya pingin apa nih? Mungkin beda-beda.
4: Beda. Dari
0: sini dulu.
1: Dari Atta.
5: Kalau saya dokter sih.
0: Dokter.
1: Pak Iza?
5: Kayak pembisnis gitu.
1: Jadi pebisnis. Ya. Okay. Terus Atifa?
6: Jadi
1: dosen. Terus Cici?
7: Jadi IPDN.
0: IPDN.
1: Oh, masuk IPDN.
0: Pemerintahan nanti itu jatuhnya.
1: Ilmu pemerintahan itu ya. Terus Akira?
8: Jadi dokter.
1: Jadi dokter juga. Nah, dengan cita-cita kalian tentu kalian punya persiapan masing-masing ya. Dan ada bidang ilmu yang mapel, mata pelajaran yang kalian tentu mempunyai tingkat kesukaan yang lebih ya.
0: Iya.
1: Kalau Sakira cenderung ke pelajaran apa Sakira?
8: IPA.
1: Ke IPA.
0: IPA. Harusnya IPA
8: bagian
0: sih.
8: Bagian biologi.
0: Iya.
1: Khusus ya, khususnya biologi. Zizi, IPDN apa yang kamu persiapkan di mapel apa?
2: Ya, tentang biar sosial gitu.
1: Di sosial. Okay, jadi nanti sosial. SMA-nya masuk apa?
2: Apa?
1: SMA-nya nanti masuk kemana?
2: Insya Allah IPS.
1: IPS. Terus Atifa? Atifa tadi mau jadi
0: dosen.
1: Dosen apa Atifa? Pokoknya dan dosen aja.
0: Enggak.
1: Ini belum mikir jurusan apa gitu ya.
0: Ngajar lah, mungkin ngajar.
1: Terus Faiza?
9: Ekonomi.
1: Ekonomi. Itu lebih senang ya ke ekonomi.
0: Ya, bisnis ya.
1: Rencana mau bikin perusahaan apa Atifa?
9: Belum tahu.
0: Okay. Kenapa suka bisnis?
9: Karena
0: kita ada motivasi dari, mungkin ngelihat oh ini aku kayaknya pingin deh kayak gitu.
9: Bisa berjuang dari nol.
0: Oke.
9: Okay. Bisa juga untuk motivasi orang dari pengalaman-pengalaman.
0: Oke.
1: Terus kalau Atta?
8: IPA
1: yang mau dipersiapkan ya. Olimpiademu matematik
0: ya.
1: Oke, itu cita-cita kalian. Ya. Nah, sekarang apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada sesama generasi kalian ini?
0: Untuk
1: bukan teman-teman hanya di lingkup kecil sekolah kalian, iya, tapi untuk generasi kalian, apa pesan yang ingin kalian sampaikan?
8: Bagi teman-teman yang punya bakat, kembangkan bakatnya agar bisa menjadi lebih berkembang dan bisa menjadi generasi yang cerdas. Terus kalau misalnya ada kegagalan, jangan cepat putus asa.
1: Oke. Itu pesannya ini. Terus gimana sih tanggapan kalian? Kan ini teman-temanmu mungkin di luaran itu kan banyak yang mereka itu apa lebih senang di kamar rebahan scroll itu, pesan apa yang ingin kalian disampaikan? Karena kalian kan nggak seperti itu, jadinya bisa lebih berprestasi gitu kan. Nah ini gimana itu, apa yang ingin yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman yang kurang dalam mempersiapkan masa depan? Ayo,
0: gimana?
1: Ada yang bisa bantu yang lain? Faiza?
9: Kalau bisa kurang-kurangin malas-malasan.
1: Kurangin malas-malasan. Ya. Terus mungkin ada lagi.
9: Lebih rajin belajar. Penuhin waktu dengan hal-hal yang bermanfaat.
1: Penuhin waktu dengan hal yang bermanfaat. Produktif
0: ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong pas pengumuman juara, kan kalian nunggu juara nih, nunggu pengumuman. Pas mendapatkan, wah si ini juara, gimana perasaan kalian?
8: Senang.
0: Enggak kayak terkejut, kan soal tingkat nasional kan luar biasa soalnya. Kecuali mungkin daerah juara masih levelnya mungkin belum tinggi banget nih, ini udah Indonesia gitu nasional. Enggak kayak sampai salto gitu. Gimana nih perasaan pakai langsung, mama aku juara gitu, gimana? Langsung kasih tahu orang tua ya. Ini pengumumannya dari sekolah dulu ke kalian atau emang sama-sama mendengar?
9: Dari sekolah.
0: Oh, dari sekolahnya kasih tahu ke kalian. Oke, baru kalian kasih tahu orang tua. Gimana? Respon orang tua gimana?
9: Senang.
0: Senang, bangga ya. Oke, alhamdulillah.
1: Iya, ini kayak si Faiza ini kan. Kebetulan kan ibu kenal ya sama ayahnya Faiza. Jadi langsung konfirmasi tuh flyer yang sudah dibagi mungkin dari pembimbingnya kali ya. Langsung tanya besok ya anak, iya gitu kan, terus ikut posting. itu salah satu kebanggaan orang tua itu ya, yang harus kalian apa itu nasihat orang tua itu kalian ikuti, karena nggak ada orang tua yang namanya orang tua menginginkan anaknya celaka atau lebih susah itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tua nyinyir, berbahagialah kalian. Masih dengar nyinyiran orang tua daripada gak pernah mendengar nyinyiran dan gak pernah bisa berkata, apalagi bertemu. Itu kan?
0: Oke. Untuk terakhir nih mungkin kan ini mungkin ada yang mau lulusan SMP udah kelas 3 ya kan, kelas 2 mungkin udah ada keinginan. Apa nih yang paling ingin dicapai nih sebelum lulusan nih? Mungkin yang dari kelas 3 deh.
1: Zizi, sama Shakira.
0: Iya, ada gak yang ingin dicapai sebelum lulus? Aku kayaknya harus ikut ini. Lulusan tahun depan ya, kalau gak salah ya?
8: Iya.
0: Ada gak keinginan? Aku harus gini nih sebelum aku lulus.
8: Sebenarnya ada, tapi dari luar sekolah juga ada.
0: Oh, apa itu?
8: Mengembangkan bakat Anggar.
1: Oh, Anggar. Oh, pinter Anggar ya?
0: Oke.
1: Terus, sudah ini? Udah pernah ikut mengikuti turnamen?
8: Sudah.
1: Anggar. Tingkat?
8: Prapora yang seprovinsi Aceh.
1: Oh, Anggar. Prapora.
0: Anggar ini
1: itu yang pakai pedang panjang. Yang pakai baju astronot itu.
0: Keren.
1: Iya, itu kan Anggar itu.
8: Iya.
1: Berarti udah ikut Prapora.
8: Sudah.
1: Terus menang?
8: Enggak, kalah di babak ketiga, kedua gitu.
1: Babak ketiga.
0: Itu sakit gak itu? Kok kena badan?
1: Ya, kan banyak cusnya aja sih, kan ada pelindungnya itu.
0: Kayak gitu doang ya.
1: Ya kan ada detektornya kan ya. Kalau udah nyentuh gitu udah
0: nilainya nyentuh ya berarti ya. Oke.
1: Ya kalau sampai nyembelih gini.
0: Masih di papan kan.
1: Apa Anggar itu ya, berarti sudah. Terus ini Prapora tahun ini masuk seleksi enggak?
8: Ini mau ada lomba popda.
1: Oh,
3: cukup
8: pelajar.
3: Bobka Jatan pelajar. Terus sudah
0: masuk seleksi. Pengen ikut.
2: Pengen. Udah dibilang siapa orangnya yang bisa ikut untuk ke Banda Aceh.
3: Oh gitu. Okay. Sudah ada pengumuman itu ya. Pelaksanaannya kapan tuh sayang?
2: Apa?
3: Pelaksanaannya bulan berapa?
2: Insya Allah bulan 12.
3: Wah, kira-kira Desember ya. Berarti itu masuk apa namanya? Masuk klub atau masuk sasana atau apa namanya?
2: Klub.
3: Masuk klub
2: Aceh gitu. Singkil.
3: Oh, ada itu ya. Ya. Oke, gitu. Mungkin ini juga ini sih ya sekalian apa bagi
0: rutin latihannya atau
2: sekarang lagi di break dulu. Nanti habis 17 Agustus baru dimulai lagi.
3: Karena persiapan 17 Agustus ya, makanya di break ya.
0: Kalau si Shakira sebelum lulus ada enggak? Dengan kelas 3 nih, ada enggak?
8: Ada. Ini pengen habisin target hafalan.
3: Oh, target hafalan? Berapa jus?
0: Oh, hafalan
3: Al-Quran. Al-Quran kan? Berapa targetnya berapa jus Shakira mau dapat?
8: Kalau SMP 5.
3: 5 jus. Sekarang Shakira udah dapat berapa jus?
8: 3.
3: 3.
0: 2 jus lagi.
3: Berarti 2 jus dikejar dari hari ini sampai
0: tamat ya.
3: Lulus nanti. Okay, biasanya ada tasmi memang. Berarti targetnya tasmi 5 jus ya. Nah, ini juga merupakan apa loh ini? Tipsnya kayak mana itu Shakira dalam menghafal? Yang perlu
8: ini,
3: dibagi nih.
8: Ikut tahfiz khusus.
3: Tahfiz khusus, program sekolah.
8: Yes.
3: Belajarnya kapan sayang?
8: Pagi dari jam 8. Dari jam 7
3: sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8 di mana?
8: Di sekolah.
3: Di sekolah. Berarti berangkat dari rumah jam berapa
0: nih? Pagi banget berarti.
8: Jam 7.
3: Ya jam 7. Iya. Terus langsung rumahnya dekat ya.
0: Ujung ya, berarti ya.
3: Yang jelas setengah tujuh udah standby hari, soalnya kayak gitu. Ya. Itu. Okay. Berarti pagi jam 7 sampai jam 8. Terus selain pagi jam berapa?
8: Malam.
3: Malam.
8: Jam 6.
3: Jam berapa sih?
8: Jam 6.
3: Jam 6 sebelum maghrib ya, sampai
8: setengah 9.
3: Setengah 9 habis isya.
8: Iya.
3: Berarti sholat maghrib sama sholat isya jamaah di situ.
8: Iya.
3: Guru pembimbingnya siapa sayang?
8: Banyak.
3: Guru pembimbing tahfiz banyak siapa di antaranya?
8: Ustazah Mutia.
3: Ustazah Mutia. Ustaz Yuswan ada enggak?
8: Ada.
3: Oh, ada. Karena ibu pernah lihat Ustaz Yuswan waktu di ini sama ya memang yang perempuan-perempuan ibu lihat sih. Di masjid kan?
8: Iya.
3: Oke. Berarti banyak yang bisa dibagi ini tadi tipsnya. Ada yang anggar. Kalau latihan anggarnya itu hari apa?
2: Dia ada yang hari Senin, Rabu, Jumat. Dia selang Senin.
3: Oh, selesai seminggu berapa kali?
2: Bisa 3 kali, bisa 4 kali.
3: Oh gitu, tergantung event yang mau diikuti ya. Dan kedekatan waktunya gitu ya. Mengganggu gak sih untuk sepelajar mau di ini sekolah?
2: Enggak, karena itu memang hobi.
3: Oh gitu, karena hobi. Jadi benar-benar di manajemen ini waktunya ya. Biasanya anak yang punya cita-cita malah ini sih lebih mempersiapkan diri daripada yang malah nggak jelas cita-citanya gitu, karena nggak tahu aku harus ngapain gitu.
0: Tahu mana ya, benar-benar.
3: Yang hafalan Quran tadi lebih intens pagi sama malam. Di luar jam itu ada nggak? Yang memang dari diri sendiri
8: ada.
3: Itu kapan?
8: Sebelum tahfiz sore.
3: Sore sebelum berangkat sudah murojaah sedikit gitu ya. Nah, kalau di rumah siapa yang ini mendampingi murojaah?
8: Kakak sepupu.
3: Kakak sepupu, memang juga hafiz?
8: Enggak, dia ngajar.
3: Oh, ngajar, jadi disimak gitu ya. Oke, berarti memang dan itu gak boleh putus ya. Oke. Selain Kak Sisi sama Kak Shakira nih, Alta, Faiza sama Atifa, apa yang ingin dikembangkan? Tadi Kak Sisi karena hobi ikut anggar dan itu ditargetkan. Kemudian Kak Shakira target sebelum lulus menyelesaikan hafalan. Kalau kalian sebelum naik kelas?
0: Iya, atau sama SMP ini apa ya? Dikejar. Ada enggak atau masih jalanin aja kelas
3: 2? Terlalu dingin nasib.
0: Karena masih kelas 2, jadi belum ini kali belum ada kayak sesuatu yang dikejar kayaknya ya.
3: Mungkin
0: jalanin sekolahnya.
3: Masih sebatas ini aja mungkin prestasi di sekolah aja kali ya.
0: Oke, tapi kalau pesan ya kan masih kelas 2, kelas 3 kan bentar lagi nih. Kelas 2 masih panjang sekolahnya. Ya, buat terus pengalaman di sekolah tapi hal-hal yang baik. tujuan yang positif. Ada organisasi misal atau ada pelajaran IPM.
3: IPM ya, betul. Karena Muhammadiyah ya. Ini yang aktif di IPM siapa? Semuanya atau?
4: Kami.
3: Ada yang jadi pengurus?
4: Kami.
3: Berdua. Jadi apa? Cici.
4: Di bidang dokumentasi.
3: Dokumentasi. Terus?
4: Bidang kesenian.
3: Kesenian. Udah pernah tampil keluar?
4: Belum.
3: Belum.
4: Baru dipilih.
3: Baru dipilih. Gitu. Kok dokumentasi?
4: Oh
3: ya, FLS3SN. Yang tahun berapa?
4: Tahun ini.
3: Tahun ini. Oh, dari SMP Muhammadiyah FLS3SN ngikuti. Iya. Kan ini udah pengumuman kemarin tingkatan. Juara enggak sih?
4: Dapat juara.
3: Juara berapa?
4: Satu.
3: Tingkat?
4: Tingkat provinsi.
3: Tingkat provinsi juara satu.
4: Iya.
3: Oh, enggak ada publikasi ya.
0: Berarti itu apa lomba ini? Buat video gitu ya?
3: Karena bidang-bidang lombanya kan banyak itu. Yang jelas FLS itu festival lomba seni dan apa ya, sastra nasional.
0: Kalau di sini kemarin buat video berarti?
4: Iya, buat video.
0: Video apa tuh?
4: Nyanyi.
3: Video nyanyi.
0: Maksudnya Zizi yang nyanyi kita?
4: Iya, nyanyi itu sambil direkam.
3: Berarti di nyanyinya kan? Nyanyi solo?
4: Iya, solo.
3: Bukan di videonya. Di nyanyinya.
0: Di nyanyinya
3: karena dikirim tiki yang dikirim tapi video. Bentuk video. Juara satu ya?
4: Iya.
3: Nasional.
0: Provinsi.
3: Provinsi. Terus nasional belum lulus ya, belum lolos. Tapi provinsi FLS 3 ya udah lumayan lah. Sertifikatnya bisa untuk masuk ini sih sekolah favorit itu. Iya kan? Udah diterima sertifikatnya?
4: Sudah.
3: Banyak prestasi si Zizi ternyata diem-diem. Ini tadi selain OSI ada Anggar, ternyata juga nyanyi. Suka nyanyi sih.
4: Suka.
3: Udah ada tiga ini kan. Gimana bagi waktumu sih sekali lagi sih?
0: Iya.
4: Tergantung kapan perlombaannya juga itu.
3: Oh gitu. Berarti kapan eventnya gitu ya. Itu yang diprioritaskan dulu.
0: Oke. Oke. Ini waktu sudah satu jaman kurang lebih nih Esrawania semuanya. Hari ini kita sudah banyak belajar nih Esrawania, bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita mau mencari tahu, belajar dari berbagai sumber, berpikir kritis dan terus mengembangkan potensi diri. Nah, dan yang paling keren ya, kita juga sudah mendengar langsung cerita dari adik-adik kita ini Esrawania sebanyak gimana tadi perlombaan-perlombaan persiapannya bahkan di luar sekolah mereka juga aktif ya kan, ikut beberapa kegiatan ya kan. Nah, semoga dari pengalaman dan semangat mereka bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk lebih rajin membaca, belajar, berkarya dan tentunya berani mengejar prestasi ya. Jangan malu gagal ya, apalagi jangan malu untuk tampil, apalagi masih muda masih sekolah. Terjun aja terus ya, mau gagal, mau enggak juara, mau jatuh, jangan takut, karena kita belajar dari gagal tersebut, dari gagal, dari jatuh ya kan, karena dari ketidakbisaan kita, dari situ kita belajar untuk kedepannya jadi lebih baik lagi, makin ada pengalaman makin lebih sukses lagi ya, makin banyak pembelajaran lagi, karena orang kalau sukses enggak ada kayak gagal, dia nggak ada pelajaran untuk kedepannya, untuk di berbagi cerita kan apa ya. Nah, ketika banyak orang gagal dan ujung-ujungnya dia sukses, itu banyak cerita. Oh, aku kayak gini nih. Nanti dia bisa ngasih pengalaman ke orang. Oh, kamu jangan gini karena saya pernah ngalami kayak gitu, nanti gagal. Nah, jadi lebih baik kita seperti ini ya. Itulah fungsi banyak orang gagal menuju orang sukses. Jadi dari pengalaman-pengalaman dia banyak gagal gitu. Jadi jangan malu, tampil terus lagi, itu hal positif Esrawania semuanya untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, ingat prestasi enggak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti membaca satu halaman hari ini, mungkin baca buku ya, hal-hal kecil, mempelajari satu hal baru, atau berani mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Coba aja ya. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk narasumber-narasumber kita, untuk adik-adik yang keren ini. Siapa-siapa lagi tadi? Nama-namanya harus disebutkan satu persatu lagi tadi ya. Ada
3: Alta,
0: ada Altaf, nama
1: Faiza,
0: ada Faiza, ada Sifana, ada Syakira, dan juga ada Altafunisa.
1: Atifa yang belum disebut.
0: Atifa itu Altafunisa kan panjangannya?
1: Beda.
0: Oh, Altafunisa. Atifa. Oh, Atifa.
1: Faiza, Sizi, Syakira.
0: Oke. Nama panggilannya saya serahkan semuanya. Soalnya nama orang ini panjang-panjang, Bu. Kayak ada panjangan nene-nene-nene. Wah, udah singkat aja. Soalnya kalau dibuat di flyer penuh. Jadi nama-nama panggilan aja kita buat ya serawannya semuanya.
1: Ini Kenji ini.
0: Ini mama-mamanya bikin, anaknya bikin, wah ini keren nih namanya.
1: Jadi ini Riz yang pengen saya sampaikan itu satu pesan terutama untuk orang tua gitu kan. Iya. Jadi ternyata dari perbincangan kita hari ini dengan narasumbernya anak-anak sekolah masuk usia SMP. Padahal kita kan mau mengorek tips belajar bisa berprestasi di Olimpiade Sains. Dan ternyata dari perbincangan itu mereka mempunyai bakat-bakat yang lain gitu kan. Dan itu bisa muncul dan juga berprestasi. Jadi pesan ke orang tua, tolong untuk didampingi putra-putrinya di dalam menggali bakat minat apa yang ada pada diri mereka. Kemudian antar mereka untuk mereka suksesan sesuai dengan bakat minat yang ada. Tanpa peran orang tua, semuanya akan mustahil apa yang dimiliki oleh anak. Jadi sebakat apapun yang ada pada diri anak, kalau tidak ada support, pendampingan, motivasi dari orang tua, maka hal itu tidak akan diperoleh oleh anak itu.
0: Iya betul. Oke, tapi terakhir sebenarnya tanya untuk adik-adik, kalian belajar emang keinginan sendiri atau terpaksa nggak?
6: Keinginan sendiri. Ya.
0: Misal dipaksa, happy nggak?
6: Enggak
0: kan? Nah, jadi pelajaran juga nih untuk orang tua juga, jangan terlalu terpaksain anaknya ya, biarkan mereka fokus sama mereka yang sukai ya, bahkan didukung pelajaran mungkin ada nggak, ajarin ke hal-hal yang mereka sukai supaya mereka suka. Mereka juga nikmat belajarnya ya, jangan terpaksa nanti ketekan, don nggak nikmat jadinya gitu ya. Oke deh, Esrania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Lentera Belajar episode 120 lewat literasi meraih prestasi ya. Haris dan juga
1: Bu Dewi
0: ya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Sukses selalu untuk adik-adik ya. Iya, lancar.
1: Salam ke orang tua dan kepala sekolah ya.
0: Iya. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.
10: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Ekstramania semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 120 lewat literasi meraih prestasi ya. Bersama Dery Keren tadi udah kita sedikit bincang-bincang Ekstramania semuanya, gimana perlombaan-perlombaan yang mereka ikuti ya, kenapa bisa sampai juara ya kan. Dan kita sedikit lagi di sesi terakhir ini ya, pertanyaannya Ekstramania.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone dengan nyaw.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
1: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
0: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumbuhan

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Si Selasa tanggal 11 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca yang agak mendung juga. Lihat langit Esrawania semuanya. Esrawania semua, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Extra relay time lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya silahkan di nomor 0811 6481 048. Bisa juga via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

Hey, assalamualaikum semuanya. Ada yang menyapa melalui Instagram. Ada siapa di sana? Kita coba bacain ya, assalamualaikum semuanya. Akun Instagramnya Fazri Payung. Okay. Pakai Z, Fazri ya. Assalamualaikum Bang Haris, waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Raffi Ahmad. Tulisan V-nya salah itu. F, bukan V ya. Bukan vitamin, F. Double F juga, Raffi Ahmad. Dan Gita Slavina, istrinya. Oke. Yang judul Kamulah Takdirku. Spesial buat Bang Haris, semoga sehat selalu. Itu aja Bang Haris. Terima kasih ya. Salam spesial juga untuk Wajri Payung, sehat selalu juga ya. Langsung aja kita putar requestannya, Raffi Ahmad dan Nagita ya. Kamulah Takdirku.

0: Extra Relax Time, ini saatnya untuk kamu yang ingin bergabung melalui telepon, WhatsApp ya. This time ya. Oke, ditunggu 3 menit. Extra Mania semua yang ingin bergabung, yang belum diangkat, monggo silakan di nomor 0811-6481-648. Tadi requestan dari Fazli Payung melalui Instagram, delivery message, sudah diputar ya. Dan ini dia ada yang bergabung melalui telepon biasa.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya, halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Ya, Randy ini, Bang Riz.
1: Bang Randy di Papua Barat, gimana kabarnya Bang Randy? Sehat?
2: Di Papua Barat ini, Bang.
1: Sehat?
2: Di Teras Jalil Bilang, Bang.
1: Di mana?
2: Di Teras Jalil Bilang, no.
1: Di Teras Jalil Bilang, no. Oh, bukan di Papua Barat.
2: Bukan, ini Randy, Bang Randy.
1: Oh, si Randy. Oh, iya, lupa. Oke. Kabarnya sehat, Bang Randy?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau gimana, Bang?
1: Sehat juga, luar biasa. Di sana cuaca gimana siang ini?
2: Enggak, mendung-mendung banja ini, Bang.
1: Mendung-mendung banja, belum turun hujan ya?
2: Belum, Bang, belum.
1: Belum, oke. Pingin rekas lagu apa nih, Bang Randy?
2: Lagunya itu temannya kurang tahu juga, Bang. Dari judulnya Ijab Kabul, Bang.
1: Ijab Kabul, oke. Kalau nggak salah itu penyanyinya dari si Kangen Band ada juga. Atau dari kayaknya Kangen Band deh.
2: Kalau boleh dari Kangen Band aja, Bang, apa-apa, Bang.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Ya, kurangnya utamanya buatnya Bang Arif. Terus buatnya ada Andre Tumanggar.
1: Oke.
2: Buatnya ada Erna.
1: Ada Erna.
2: Buat Putra. Terus buat semua aja, Bang, terusnya.
1: Oke, siap.
2: Ya, pokoknya buatnya istri aku, Bang, ya.
1: Oke, Bang Redi, siap.
2: Assalamualaikum, Bang.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Randy di Transebal nomor request lagu ini dari Kangen Band yang berjudul Ijab Kabul. Wah, langsung aja deh kita putar requestannya ya. Ini dia Ijab Kabul.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

That's quite detrimental. Yeah, it was breastfeed.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Relax Time, terima kasih semuanya. Dan sebelum Aris akhiri, Etronia semuanya di Lentera Belajar, mungkin tadi pagi sudah mendengarkan Etronia semuanya. Keren-keren banget narasumber-narasumber yang kita bakal hadirkan ya, memberikan informasi, motivasi, ilmu ya untuk Etronia semuanya. Mana tahu juga Etronia semuanya ada kenalan atau memang kamunya ya kan, ada nih stakeholder, yaitu orang yang memang keren, yang berprestasi, apalagi udah tingkat nasional, ya, atau dia banyak kegiatan yang diisi sama dia, ya kan? Ini cocok ini, dijadiin narasumber nih Bang Aris, ya. Ya, kenalan kamu, saudara kamu atau siapa bisa kayak informasikan ke kita, atau ada anak-anak yang berprestasi, ya, chat aja ke media sosial kita. Ini Bang, si Polan ini dengan data yang jelas ya, ini dari mana dia, ini kalau emang cocok, kalau emang betul berekspresi ya patut kita apresiasi gitu ya, bakal kita undang untuk jadikan narasumber ke Radio Esra FM Esrawania semuanya ya. Ntar yang narasumber kita kasih sertifikat ya untuk kamu nih Esrawania semuanya. Jadi ya pantengin terus pokoknya, stay tune ya. Atau mau ngasih saran-saran juga boleh banget, Esrawania semua kita terima kritik dan saran ya untuk lebih baik lagi tentunya ya. Oke. Azan Asar semakin cepat dan Haris juga sekalian pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahu ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini ya, kabar Sramania? Pastinya masih setia banget di 104.8 FM.

11 Agustus 2026 ya, masih bareng Kamaida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung ya, tung request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Jika bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Srefem.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng ke My Day Romania semua ya. Dan juga di studio setelah pukul 16:45 melintas ya. Jadi buat yang mau bergabung, oke, kita tunggu nih di nomor yang sama di 08 11648 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

0: coba sapa, ini ada siapa di sana? Selamat
1: ya, halo NND, selamat sore. Ya, halo NND.
2: Ini siapa yang ada ini?
1: Apa kabar ini Karisma? Sepertinya kamu lagi kurang enak badan ya?
2: Enggak lah, sempat buka, barusan sembuh sakit gitu.
1: Barusan sembuh dari sakit, oke lah, semoga lekas sembuh. Maksudnya kalau emang lagi gak enak badan, diminum tuh obatnya gitu loh. Kalau lagi banyak pikiran, tepiskan dulu pikirannya ya. Nikmatin hidup dengan cara healing. Kan gak jauh tuh dari Gosong, dari pantai, boleh lah healing-healing ke pantai kayak gitu.
2: Iyalah.
1: Oke lah, ini mau minta lagu apa nih, Kak?
2: Ini Kak, ini lagu yang diputar Banser kemarin, yang judulnya Kecucu di Mentara. Lagu itu dia spesialkan untuk dia, karena doa dia, dia udah sembuh sekarang, Kak. Tapi belum seberapa pulih jauh gitu.
1: Iya, oke lah, oke. Semoga diaminkan ya, biar cepat sembuh ini sama ceremonial semua, oke?
2: Iya Kak, benar ya, benar lagi lah ya, jadi mungkin jadi ya kok males itu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, selamatnya semua dari warga mana tuh, Gosong ya, minta lagu darinya, Zon Kinawa, Takicuh di Nantarang, nanti kita puterin. Dan ini buatnya Kak Risma, nanti ya kita sempat teleponnya dari via WA. Untuk kali ini kita mau nerima dari telepon biasa dulu ya.

Oke deh, kita balik lagi ya, tadi masih di program NND Nuansa Nada Daerah ya, dan juga di studio sampai pukul 17:21 melintas ya. Silakan ini buat yang mau bergabung ya, tadi ada yang gabung dari via telepon. Dari via mana Kak Mai? Telepon WA maksudnya ya. Boleh lanjut silakan di nomor yang sama ya, di 0811 1648 1048.

lagi deh, kita balik lagi ya tadi masih di program NND Nuansa Nada Daerah ya, dan juga di History Sabukong 17:21 melintas ya. Silakan ini buat yang mau bergabung ya, tadi ada yang gabung dari via telepon. Dari via mana Kak Mai? Telepon WA maksudnya ya. Boleh lanjut silakan di nomor yang sama ya, di 08 11648 1048.

telepon. Ripia mana Kak Mai? Telepon WA maksudnya ya. Boleh lanjut silakan di nomor yang sama ya di 0811 1648 1048.

0: sambil nungguin penelpon ya. Kali ini ada yang mau kita bahasin nih, Sramania semua. Ya, ada yang gabung nih. Ya udahlah, nantilah sapa dulu ya. Halo Wenendi, selamat sore. Halo. Oh, belum keangkat ya. Halo Wenendi.
1: Halo, Assalamualaikum Wenendi. Iya.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ini Kak Risma?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih Kak.
0: Sehat,
1: udah lama
0: ya.
1: Gak kamu ya Kak?
0: Iya, kemana aja.
1: Gak kemana-mana Kak.
0: Gak kemana-mana ya, cuman lagi malas gabung atau memang pingin dengerin aja gitu?
1: Enggak sih Mbak, karena kemarin-kemarin banyak kerjaan Mbak.
0: Oh, kemarin-kemarin banyak kerjaan. Ya udahlah, kalau begitu ya enggak apa-apa sih ya. Ya penting karismanya sehat-sehat aja lah dulu. Ini Karisma minta lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Remi Adi Kak, yang dulu Tangisku.
0: Remi Adi Tangisku?
1: Iya Kak.
0: Remi Adi Tangisku, tunggu-tunggu ya. Oke, nanti coba kita puterin. Terus salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga sehat selalu.
0: Terus?
1: Kak Pita. Kak Tapi, Bang Haris, Bang Anhar. Bang Putra. Baru Kak Muti ya tadi, semoga dia cepat sembuh ya Kak.
0: Iya, lagi kurang enak badan bilangnya ya. Terus buat siapa lagi?
1: Itu adalah Kak. Okay. Kalau saya nggak bisa cepat-cepat jatuh, Kak.
0: Oke lah, kalau begitu terima kasih, Karisma.
1: Sama, duduk lagi, Kak, ya. Apa ini, Kak? Lagi kerja ini, Kak.
0: Ya, oke. Okay. Baik, kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu dari warga Sultan Daulat, ya. Karisma minta lagu darinya Remi Adi. Remi Adi ya? Remi Adi bukan, atau Rianaldi, gitu lah. Ya nantilah kita cari ya. Terus ada yang gabung lagi nih ya. Ada siapa di sana? Halo Wenendi, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, Wenendi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak.
2: Saya Pak Huta Barat.
0: Iya Bapak, apa kabar?
2: Sehat, macam mana anakku sehat juga.
0: Insya Allah sama, sehat selalu seperti Bapak di sana.
2: Saya gitu. macam mana udah tua, 73 udah usia.
0: 73 ya Pak?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Harus sehat-sehat lah Bapaknya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya,
2: jadi
0: okay.
2: Diminta, Bapak minta lagu Pulanglah Udah, lagu Minang.
0: Oke, siapa? Salamnya buat siapa itu?
2: Ya, salam-salamnya buat anakku tercinta seperti bawa MMC protokol. Kawan-kawan tidak boleh tidak bisa saya sebut satu persatu, hanya saya kirim kepada kawan selamat di udara.
0: Oke, terus?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bapak Huta Barat ya di seputaran perumahan Sopindo. Ya, selamat ya semua Sopin ya. Minta lagu darinya Pulanglah Udah. Baik, nanti kita puterin lagu itu ya Pak, spesial buatnya Bapak yang katanya usia sudah sekitar 73 tahun. Ya, doanya semoga tetap sehat, tetap bahagia gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan coba sapa lagi, ada siapa? Halo, Wenendi, selamat sore.
3: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, Bang. Dengan Bang Har ya?
3: Iya.
0: Ya, Wenendi, Bang.
3: Kenapa, Kak?
0: Wenendi.
3: Nyantana jaga era.
0: Oke, Bang Har.
3: Iya.
0: Ih, dapat salam tuh dari Kak itu ya, Kak Riz. Siapa namanya tadi, Kak? Kak Mutia.
3: Oh iya. Salam kan? Kembali, semoga selalu dia, Kak ya.
0: Iya, katanya tadi terima kasih karena sudah mau doain berkat doa Abang.

0: sehat gitu, alhamdulillah sudah berkurang sakitnya katanya.
1: Harus
0: gitu,
1: sehat ya. Semua kak.
0: Ah mantap.
1: Mulai dari kantong, hati. Yang penting hati-hati menjaga hati lah.
0: Ya, tetap harus hati-hati menjaga hati, jangan sampai jatuh ke lain hati, gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena itu yang bahaya.
1: Nah, kalau kakak, gimana mengenai rasa?
0: Apa? Mengenai apa?
1: Kalau mengenai rasa, kayak mana?
0: Oh, rasa kita masih sama, Bang.
1: Oh.
0: Iya, rasanya masih seperti yang dulu. Ya, mungkin agak sedikit hambar-hambar dikit lah ya.
1: Tapi mau ngomong ini mau masak lah, Ica.
0: Oh, gitu. Ini lah masalah terus. Mau masak apa, Bang?
1: Tapi lagunya belum.
0: Iya, boleh lagu apa tuh?
1: Ah, dari kita, dari Tapanuli ya, Martangan Pudi, Kak.
0: Buh, Martangan Pudi, Tapanuli.
1: Martangan Pudi.
0: Tapi adanya bukan dari Tapanuli nih, Bang.
1: Iya, itu aja lah judulnya.
0: Oke lah.
1: Martangan Pudi.
0: Martangan Pudi ya. Naga Sri ya. Mau kan? Oke, salam ada buat siapa aja?
1: Salamnya itu Uta Barat ya?
0: Iya, Uta Barat.
1: Salam kenal Pak ya. Ya, selalu.
0: Tetangganya tuh, Bang. Mungkin kenalnya Bang tuh.
1: Hah?
0: Tetangga kan, dia di perumahan Sopindo, Abang di Kampung Rani.
1: Iya sih, di dekatan. Tapi kan rumahnya entah di mana, Kak.
0: Iya juga sih, yaudahlah. Oke lah, Bang, lanjut.
1: Salamnya buat Mutia tadi, semoga tetap sembuh lah gitu ya. Gak usah banyak dipikirin lah. Buat Pak Mutamani, Risma, Mak Agus, Mama Gilang. Kak Salam udah naik, Kak?
0: Belum, Pak Roy ya, belum naik dia.
1: Oh, mungkin lagi sibuk itu mungkin, Kak?
0: Bisa jadi, bisa.
1: Lagi manen mungkin itu?
0: Enggak lah, jam segini udah siap manen beliau.
1: Manen sawit.
0: Yaudah.
1: Seluruhkan ekstra lah, mulai dari A sampai Z, semoga sehat selalu. Buat kakak sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Kalau pulang yang lurus-lurus saja, Kak.
0: Siap, Bang. Terima kasih ya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, tiga penelpon ekstramonial semua, dan ya sebelum kita break, kita mau ngebahas nih yang lagi rame, yang gak rame sih, pokoknya yang hal yang mungkin ekstramonial semua gak tahu gitu loh ya. Ternyata nih ekstramonial yang bisa ngerasain sakit itu bukan cuma manusia ya. Kucing dan juga hewan-hewan yang lain itu juga punya rasa yang sama gitu. Cuman bedanya mereka nggak bisa ngomong. Aduh sakit nih gitu ya. Iyalah, gimana sih ini Kak Mai? Jadi kadang kita harus lebih peka juga melihat perubahan tingkah lakunya. Ini buat yang mungkin melihara kucing atau mungkin hewan-hewan yang lain gitu ya. Harus lebih dipahamin gitu. Biasanya ya mungkin hewannya yang agak sedikit lincah, tiba-tiba lagi sakit ya, enggak seperti itu lincahnya. Ya mungkin berkurang lah ya. Jadi misalnya ini ya, yang biasanya aktif tiba-tiba ya, jadi lebih banyak diam, enggak nafsu makan, menghindari sentuhan, atau malah jadi lebih sensitif dan gampang ngamuk gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa jadi tanda kalau si kucing ya atau mungkin peliharaan yang lain lagi nggak nyaman gitu loh. Makanya ya jangan dianggap remeh juga tuh kalau mungkin hewan peliharaannya tiba-tiba berubah perilakunya. Ya mereka juga makhluk hidup yang bisa merasakan sakit, takut, nyaman, bahkan stres gitu loh. Ya kadang mereka cuma bisa... Ya mungkin kalau kucing ngeong gitu ya, atau mungkin hewan-hewan yang lain lah seramannya semua, ya seperti itulah, bersuara kayak pelan atau memilih diam. Sementara kita yang harus belajar memahami bahasa mereka itu kayak kenapa ya gitu. Kenapa ya? Kebanyakan tanya gitu, padahal mungkin si kucingnya atau mungkin hewan peliharaan kamu yang lain itu lagi gak baik-baik aja seramannya semua. Jadi ini buatnya istri semua yang memang lagi punya hewan peliharaan di rumah ya, coba deh lebih perhatian sama hewan peliharaan tersebut gitu ya, karena mereka mungkin nggak bisa bilang tolong, tapi bukan berarti mereka nggak merasakan sakit. Gitu. Apalagi ini pecinta kucing ya, jadi kalau misalnya memang kucingnya kamu lagi nggak baik-baik saja ya, ya obatin gitu.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811 226.

0: 0800-222-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, Slovenia. Ya, di studio sudah pukul 18.00 dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Slovenia semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

ringan dan sudah gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesungguhnya darah kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka diharamkan dalam Islam. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kehormatan dan kesucian Ka'bah. Membunuh jiwa seorang mukmin adalah dosa besar dan perkara yang sangat mungkar. Bahkan lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berulang kali memperingatkan umatnya agar benar-benar memperhatikan kehormatan seorang muslim, baik pada hartanya, jiwanya, dan juga harga dirinya. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan, yakni termasuk dosa besar, sedangkan membunuhnya adalah kafiran, yakni kekafiran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terkecuali jika pelaku pembunuhan tersebut menghalalkan perbuatan membunuh, maka ia telah benar-benar kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr."
0: Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka hendaknya kita waspada dan menjaga lisan kita dari mencaci seorang muslim. Ingatlah, mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan dosa besar. Jangan sampai pada hari kiamat kelak kita termasuk orang-orang yang bangkrut atau pailit karena pahala amal-amal saleh kita habis dibagi-bagi kepada orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia.
2: Menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 Extra Image Music in New Station Radio in Harimo. Extra Mania semua, apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Musik malam kembali hadir menyapa Anda bareng Davi. Malam ini cuaca sangat panas ya. Atau saya aja atau Extra Mania juga merasakan hal yang sama. Kali aja malam ini hujan ya kan, biar adem.

Istramania semua, apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Musik malam kembali hadir menyapa Anda bareng Davi. Malam ini cuaca sangat panas ya. Atau saya aja atau Istramania juga merasakan hal yang sama. Kali aja malam ini hujan ya kan, biar adem.

satu harapan kesembuhan buah hati kecil mereka. Dan hari ini sudah hari ke-25. Mereka bertahan di rantau orang. Harus bolak-balik rumah sakit untuk kontrol dan pelebaran. Menahan lapar, lelah, tentu rindu sama rumah. Dan uang 6 juta ini udah menipis. Dipakai untuk obat, tempat tinggal, makan, transport. Yang paling berat ya ini ya apa namanya, pampersnya gitu. Ya karena si Sylvie ini kan wajib pakai pampers setiap saat. Jadi setiap kali BAB, BAK gitu ya harus langsung diganti. Demi menjaga saluran pembuangannya tuh tetap kering dan bersih. Nah kalau telah diganti bisa infeksi dan semua operasi bisa sia-sia. Dan ya terkadang orang tuanya begitu ya makan ikan sepotong bagi dua. Bukan karena diet ya, karena memang mereka harus berhemat gitu kan. Menyisakan uang untuk beli pampers dan ya semuanya lah pengobatannya. Nah si Sylvie ini kan balita ya, usianya masih setahun lebih kurang. Dia sejak lahir tuh gak punya lubang untuk BAB. Anak yang jantungnya masih butuh dijaga. Saat ini dia wajib kontrol 4 kali seminggu. Gak boleh berhenti, gak boleh telat. Karena dia sudah ngejalanin 3 kali operasi untuk pembuatan saluran BAB-nya. Nah kalau berhenti, semua sakit yang sudah dia rasakan akan sia-sia. Kalau berhenti ya salurannya bisa ketutup balik gitu kan. Ayah dan ibunya udah gak kuat lagi. Bukan gak kuat menahan sakitnya Sylvie, tapi gak kuat karena melihat anak mereka tuh menahan sakit. Sementara ya dengan keterbatasan biaya begitu ya kan. Bahkan beberapa saat yang lalu wakil bupati kita ya, bupati itu sudah hadir menjenguk ya, memberikan perhatian begitu ya. Datang langsung ke kediamannya. Udah melihat sendirilah kondisi si balita tersebut. Bagaimana mereka bertahan. Itu tentu menjadi semangat yang luar biasa bagi orang tuanya, bagi si Sylvie gitu kan. Ya tentu harapan besarnya pemerintah daerah bisa terus mengawal, membantu pengobatannya sampai tuntas. Jadi bagi para pendengar sekalian, ya mungkin yang ingin berdonasi ya terhadap adik kita Sylvie, ya bisa melalui rekening donasi, ya di 7365704982 itu rekening BSI atas nama Rani, ayahnya si Sylvie. Bisa konfirmasi langsung ke nomor kontaknya si ayahnya Sylvie tadi ya, di 0821 8513 7825.

Ekstra Wanesma 25 hari dengan uang 6 juta dan sepotong ikan dibagi dua. Kira-kira begitulah cerita dari ayah dan ibunya si Silvi yang menderita sakit. Jadi awalnya tuh pihak keluarga mengumpulkan donasi gitu ya. Alhamdulillah terkumpul lah sekitar 6 juta. Nah, uang itu mereka bawa semua demi

0: Ini alamatnya di desa ini ya.
1: Mana tuh?
0: Pertampakan ya. Pertampakan. Kecamatan Gunung Miri ya. Itu kalau mau kita ke Tanah Merah ya. Daerah situ. Silakan, Ekstramania semua. Kita ke penelpon di 0811-648-1048.
2: Izinkan aku memandangi wajah.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Yo, warga Papak Barat nih?
1: Betul sekali.
0: Andre?
1: Iya, pas telepon.
0: Pas telepon. Tuh, mang. Barilot kare karjoku karjo mendadak ora bisa ku tadingken kan nggo telat ya, jadi ya putar lagu mo.
1: Oh nggo tulis-tulis aku beri we
0: ya niken no bang Damien laus niken no iya.
1: Gila. Gimana kabar kita?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat Karina.
1: Ah, alhamdulillah kalau bagi.
0: Mula Bang Andre kune.
1: Kabar sehat-sehat nak ini sih.
0: Go minum kopi, mareng.
1: Minum teh manis nonggo. Bangun terutang bang.
0: Ya, lot.
1: Lot N 2.
0: Kecah 2.
1: Iya bang, bukan.
0: Iu.
1: Super super.
0: Tapi mula tiga jam no, bak sendal bandi kan. 2 jam ke lot, 3 jam mula. Orang dah, wah, sen terus, meluncur.
1: Tapi nak perlu jam.
0: Wih, memang musim no, atau kune, atau kare, sisa-sisa. Karena aku tengen enggak dekah. Tarutung, musim tarutung kan?
1: Oh, 1 bulan lebih.
0: Iya, maksudnya.
1: Oh. Lebih mau berubah-ubah kan?
0: Coba mau kare potokan.
1: Kan aku potokan ku kirim bang.
0: Kirim mau pak nomor radio kan? Asa, wah, mula tahlet dalanta kan?
1: Mula roh kita kan bang? Kusediakan manuk kampung baru nanggang di telpon.
0: Cek, nang dah. Serpis mangki dah.
1: Bagi boba. Baru halo guys, minta mo. Ini lagi bersama Penis Extra di Pak Barat.
0: Masuk.
1: Andre Tumanggor.
0: Main mo konten dai kan?
1: Main mo dah. Pertama Bung David penyiar ekstra namamu sih
0: masuk
1: ini cocok no?
0: Iya cocok mo gaskan nahan mi mula tahlet kadeh kesempatan kesempatan waktu mang
1: bagaimana dah aruh pas nak kita ni dulu. Ini kan ribu-ribu mak.
0: Iya masa memang pas naik di kare kan. Wari kare, wari ahad, wari minggu kan. Jadi buat waktu kan lagi orang kita kare kan.
1: Bisa mendekat.
0: Bawa beribadah kok.
1: Beribadah malam hari Jumat.
0: Oh, kataku tah hari Minggu.
1: Hari Minggu tak. Dia bang beribadah pada hari Minggu. Oh, babu.
0: Kataku tah kok beribadah hari Minggu. Terus sebagai Mbak Cinta ningku.
1: Ah, kalau ini mau kita bagi
0: bagi.
1: Kita udah bagi.
0: Kamu mulai bagi.
1: Oh, okay. Ini agama kita. Kaum muslim ya.
0: Alhamdulillah, Mang.
1: Eh.
0: Oke, mula pergi cari requestanmu.
1: Lah, Mang request lagu kade di BPN.
0: Lagu kade.
1: Acara kade ngomong.
0: Dangdut ten.
1: Dangdut ten.
0: Wih.
1: Dari orang lo tupi bana arit, lo bana abang kusik dan pengen kan?
0: Iya, arit, iya arit Malaysia, otang Malaysia, arit.
1: Ada lo bana dari tupi do?
0: Ya, arit ini Malaysia, otang mau dangdut.
1: Maksud dari nang kan arit dari penyiar.
0: Oh, arit
1: kan? Iya kan?
0: Weh.
1: Emang dah lop lagu ini na.
0: Oh, kan judul apa na?
1: Dari Iteja Trisdawati.
0: Ice Trisdawati.
1: Uwe.
0: Ice Trisnawati. Dangdut mang, otang, dangdut.
1: Uwe dangdut.
0: Uwe, kan judul na?
1: Tetap akibat.
0: Lot sebab lot akibat.
1: Oh, so
0: ya lotnya. Lotnya.
1: Cewek-cewek cantik penyanyinya kan.
0: Weh, pasti ijen dari. Lot, salam-salam ya, nak.
1: Pas sabamu lot.
0: Ya endah.
1: Ah, ini lebihan mau masuk peti.
0: Mula hari sore lot.
1: Ada lot dari kuti do.
0: Iya, gua gawat kan.
1: Gua ku tulis tulis si soki soki na. Udah lapet ku deh. Betul lot, ngau kan?
0: Lot. Salam salam na.
1: Salam salam na, bamu mo. Salam kekeluargaan mo. Selamat bertugas mo.
0: Ya.
1: Kesat sehat sehat mo.
0: Ya.
1: Pohmi keluarga mo. Siap kita Karina. Baru buat ada putra tukang kuso, ada Rem Samani, ada Pak Rawati, ada Puncak Tadi, ada Ayu. Baru yang menyenggol-nyenggol aku tadi malam, lupa aku dah namanya, enggak ada aku bawa pulpen, gak bisa ku catat namanya. Salam kekeluargaan, selamat malam semuanya yang lagi nunggu-nunggu, salam senggol-senggol di luar udara. Buat Awang, makasih banget ya Bang ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Bang Baki.
0: Wah, Pak No sama nih, tidak en?
1: Uwe. Pak No sama nih, lama.
0: Uwe. Tuhu, Mang. Sehat-sehat, Pak No sa?
1: Alhamdulillah. Sehat, Bang Baki.
0: Udah lama ini ya.
1: Iya, tak juga lama kemarin. Tapi kalau radio selalu ini dimarahkan berarti gimana depannya? Enggak apa.
0: Insyaallah sehat-sehat Pak Nosa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Ini di mana ini? Di kampung atau di apa ini?
1: Wah, ini di kebun ini Bang Tati. Sendirian cuma ini, enggak ada tetangga. Semua pada mudik pulang untuk besok pajak.
0: Oh, ada Rabu pajak, subuh salam Pak ya. Atau Rabu pajak gelombang
1: Bang Tati.
0: Pajak gelombang.
1: Iya, desa suka maju kalau subuh salam itu hari Minggu. Jadi kalau di sini aktivitas sehari-hari di kebun kalau hari Selasa ya pulang semua itu ke daerah gelombang tanah. Tapi kalau aku Bang Tati, disinilah tempatku menenangkan hati.
0: Iya, menenangkan hati, pikiran.
1: Iya, padahal ya sekaligus ini memang secara mata-mata kalahnya ini mata-mata sepi. Tapi bagi diriku Bang Tati, disinilah cuman tentram hatiku baik pun disini. Ya, banyak penderitaan, kadang habis rokok, kadang habis ini itu. Tapi kalau udah di sini Bang Tati, ya alhamdulillah badanku pun gak agak kurang pegel-pegelnya.
0: Justru Bang, itu Pak, kadang-kadang mungkin Pak ya, faktor U juga Pak. Semakin kita semakin berumur, semakin kita milih apa ya, menjauh dari ini Pak, keramaian Pak, hiruk pikuk dunia itu, pinginnya yang tenang, damai gitu kan. Suara-suara kendaraan pun kalau bisa waktunya istirahat, ya gitu Pak.
1: Iya, inilah Bang Rati yang kurasakan pada saat ini. Udah berapa tahun ini ya Bang Rati, masa kalau di rumah tidurnya kurang enak, kalau di sini tidurnya pun enak. Tapi kalau kita ceritakan sama orang-orang muda kan, mana terimanya ini? Kalau di sana, apalagi bulan ini Bang Tati, nonton bola lah apa, tapi bagiku udah kurang Bang Tati. Nonton juga aku, tapi ya paling ada 3 kali. Kalau udah di kebun ini Bang Tati, apalagi di sini ikan pah, alhamdulillah enak dimakannya, pakai garing aja, ya udah lumayan cukup kan Tati.
0: Iya. Ya, tapi itulah ya, apa namanya, kalau rokok habis, pengen jajan, pengen beli cendol, payah Pak kan, haruslah kita ke kampung.
1: Iya.
0: Itu aja kekurangannya Pak ya. Kalau ya, yang Pak, kalau Pak, yang muda-muda nggak mau kayak Bapak tuh. Kalau yang muda-muda maunya yang rame. Rame, situ semua ada. Ya. Dekat kafe, ya kan?
1: Makanya sayangnya dari juga ada anak ladang sini 2 kan, ya kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa lagi. Karena saya dulu begitu juga ya. Waktu masih ladang, ataupun kalau baru berumah tangga itu, ya memang masih gitu, nggak mau juga tempat sepi. Tapi kalau ini Bang Tati, ya begitulah. Rasa-rasanya, hanya orang nanyain kenapa nggak turun sana, kata orang. Ya besok apa begitu lalapan kebahal karena di sini berarti tentram hati itu tadi. Tapi kalau Bang Tati enak ya Bang Tati selalu menghibur, Bang Tati pun terhibur juga.
0: Itulah Pak ya.
1: Kalau Bang Tati bahasa pun ya bisa semua ya. Pernah aku dengar sini Bang Tati ya, Bang Tati mau sama Silih Kandri tadi karena kalau udah ngomong Silih Kandri itu manggar itu bisa juga mengobati rindu gue Bapak Bartana. Hmm. ini aku minta lagu apa itu Bang Rati, atau kita siapa penyanyi ya, Nasi Pengamen.
0: Nasi Pengamen, pengamen apa nih? Pengamen jalanan?
1: Nggak tahu, nggak tahu yang penting penyanyinya dari aku, tapi apa yang itu Bang Rati, judulnya itu Nasi Pengamen.
0: Nasi Pengamen, ya sebentar Pak ya, saya cari dulu.
1: Sebelum dirimu katanya.
0: Iya.
1: Mengusir diriku. Kalau ada karaoke, karaoke pula masalah itu Pak Rati.
0: Siapa ya nih ya?
1: Itu
0: Tommy, Tommy, Tommy Jepisa Pak, enggak?
1: Hah?
0: Tommy Jepisa enggak?
1: Ah, dia punya itu juga memang kan yang nyanyi itu Pak Rati. Enggak masalah, yang penting kalau bisa itu judulnya
0: Dangdut ya.
1: Ya,
0: atau Boy Sandi, Boy Sandi Pak.
1: Ah, betul sekali itu ya, ya Boy Sandi ya.
0: Ya, itu dia.
1: Ini baik untuk semua segini Pak Rati, juga mengenai lagu yang itu.
0: Oke, masuk.
1: Jadi itu salam-salam ya, pertama, paling utama buat Abang Rati, keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat, dipanjangkan umur, mudah rezekinya. Halo, buat Musilis Kutuman Kertadi. Salam juang-juang, Basilis. Kirim ke Matru, Tungi, ini gelombang. Atau perak makin gelombang, kirim kita makan ikan. Terus ada Pak Salam, Pak Kepot. Ada juga Pak Rawati. Ada Mutia juga Sang Pelaga. Ada Randy. Ada juga Ella. Ada Cinta, Pak Komaret juga. Terus buat ayahku tercinta Arifin Kondi yang ada di atas selatan, mudah-mudahan ayahku di sana sehat keluarga juga. Terus buat bapakku hidup di Bang Kemang, dia pun masih di sana dia. Mudah-mudahan juga dia sehat di sana. Terus ada pakirku Sahak di Kota Tengah. Ada juga pamanku Ipa. Terus buat semua-semua Bang Dati. Ucapannya salam kekeluargaan lewat udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Pak Nosa Manik ya di seputaran Sigron. Selamat malam nih. Nah, kok jadi putus-putus nih suara saya.

Ya, selamat malam buatnya. Buatnya Bang Manulang ya, di seputaran Sanggebru si lulusan ya. Dia minta diputerin lagu darinya Selvia Ma ya, judulnya Sekali-kali. Salamnya buat seluruh pendengar Fan Extra jadi manapun berada. Terima kasih. Bukan sekali-kali tapi berkali-kali ya. Oke, ditunggu tembangnya nanti ya. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Ladies and gentlemen, please welcome on stage. Here, here, here.

0: Okay, balik lagi di 104.8. Ekstra manisme, spill dong kerjaan lo yang kerjanya tuh apa ya, santai gitu kan, tapi duitnya banyak. Apa tuh kira ya? Ada nggak ekstra mania? Iya, kerjanya tuh santai, nggak keren lah bahkan gitu kan. Kerjanya nggak keren, tapi duitnya banyak. Apa tuh? Ada nggak? Soalnya banyak nih yang lagi cari-cari kerja, kena habis kena PHK, terus juga udah habis kontrak gitu kan. Jadi ya perlulah kerjaan gitu. Nggak perlu yang mentereng gitu kan. Nggak perlu yang mentereng, tapi gajinya lumayan gede gitu kan. Nah, kalau ada, apalagi ada peluang gitu kan. Nah, masukin nih. Mana tuh ada temen lo yang perlu butuh gitu kan. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Hello.
0: Oke. Udah kedengeran, Mbak?
1: Iya. Selamat malam.
0: Belum istirahat nih, Mbak. Udah mau jam 10 lewat nih.
1: Kirain tadi masih jam 9 loh, Mas.
0: Iya, sama. Gue juga gitu. rupanya udah jam 10 lewat, ya mau jam 11.
1: Iya kan?
0: Perasaan aja tuh, Mbak.
1: Iya, memang, Mas.
0: Memang gitu, kadang perasaan inilah ya, enggak perasaan masih hari Senin gitu. Ternyata dari Selasa aja gitu kan. Udah besok dari Rabu gitu kan. Duh.
1: Enggak tahu hari ini lagi.
0: Perasaan masih awal Agustus. Ini udah tanggal 11 aja, udah mau upacara 17-an. Iya kan, Mbak?
1: Iya, Mas.
0: Gimana keseruan 17-an di kampungnya Mbak Cinta di Pakpak Barat sana? Udah mulai rame? Udah banyak perlombaan atau belum?
1: Belum sih. Mungkin nanti hari Kamis.
0: Hari Kamis?
1: Iya, ada acara nanti di sini. Ada anak-anak KKN.
0: Oh, iya. Dari mana? UMSU ya, Mbak? Bukan?
1: Iya.
0: Dari UMSU ya?
1: Iya.
0: Soalnya ada adik tuh kan, kemarin pulang dari UMSU, katanya izin mau, permisi kan mau KKN di, kalau dia kok nggak salah di daerah Brastagi sih, Mbak. Berarti nggak di tempatnya Mbak Cinta.
1: Iya, di sini KKN-nya buatnya hari Kamis ini sih, ada acara perlombaan untuk panjat pinang. Terus ada tarik tambang juga.
0: Nangkap belut ada nggak, Mbak?
1: Belut?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ada nggak?
1: Nggak ada loh,
0: nggak ada ya?
1: Takut juga nanti nengok belutnya, lepas.
0: Belutnya kan lebih kecil, Mbak, dari kitanya.
1: Iya, tapi kan belutnya kan licin tuh, Mas.
0: Nah, karena licin itulah dibuat lomba. Kalau enak nangkapnya, mana mungkin dibuat lomba tuh, Mbak.
1: Takutnya nengok belut, nggak suka, Mas.
0: Dia lomba yang bikin ini kan, ngakak kan gitu.
1: Yang
0: unik-unik gitu kan.
1: Kayaknya nggak pernah lah kalau belut itu, Mas.
0: Karena kan, apa ya, ini sekedar hiburan aja gitu kan, Mbak. Jadi kalau lombanya agak serius-seriusan, aduh, udah yang serius-serius sudah banyak gitu kan, event resmi aja gitu kan.
1: Iya sih.
0: Masuk ide juga itu, Mbak. Baru ini, apa namanya tuh, yang ini, apa tuh, yang roti bulat tuh kan, taruh di jidat, ya kan, abis itu, dimakan, tapi nggak boleh pakai tangan gitu kan, dia turun sendiri nanti tuh, Mbak.
1: Kalau ini sih lomba tuh? Ini makan kerupuk.
0: Itu mah udah biasa, Mbak.
1: Terus ada juga nanti kan apa tuh, balon.
0: Tapi kalau misalnya makan kerupuknya, jadi kerupuknya ini dia apa tuh, Mbak? Jadi si suami pegang ininya, alat pancingan. Ya kan di ujung senarnya itu kasih kerupuk. Ya, si istrinya, nah disitulah dia makan. Jadi pancing dia kan.
1: Iya juga sih, tapi suaminya nggak ada di sini, Mas, nggak seru lah.
0: Iya juga ya. Ya apa balap gendong istri ya kan?
1: Iya kan?
0: Iya namanya ini kan seru-seruan gitu, jadi jangan serius-seriusan.
1: Iya juga sih, seru lah.
0: Ini kadang-kadang ada lomba-lomba yang bikin serius gitu kan? Aduh, kita cari yang hiburannya sebenarnya gitu kan?
1: Iya sih.
0: Yang unik-unik, yang bikin lucu-lucu lah namanya tuh Mbak kan?
1: Iya Mas.
0: Ini lomba sepak bola antar dusun gitu kan? Atau antar kampung misalnya kan? Wah itu udah serius tuh Mbak.
1: Iya.
0: Serius tuh. Lomba apalagi badminton, nah, itu udah serius. Tapi misalnya lomba badminton, tapi matanya ditutup gitu Mbak kan?
1: Iya kan.
0: Ah, jadi bertabrakan. Atau gini Mbak, lomba nangkep bebek ya kan? Tapi matanya bebek ditutup. Iya, di misalnya dibuat ini apa namanya semacam arena gitu kan, segi empat berapa meter lah, 2 meter kali 2 meter, taruhkanlah bebek di situ kan? Dah, yang ikut lomba, dah masuk situ. Tapi matanya ditutup Mbak, jangan buka mata, udah. Itu
1: seru juga itu ya?
0: Iya itu ngakak penontonnya itu Mbak.
1: Boleh juga tuh dicoba.
0: Ide ini masukan, mana tahu besok nanti hari Kamis kan, Mbak Cinta ikut rapat panitia. Nah, apa nih usulan lomba? Ah itu Mbak, usulin Mbak.
1: Iya besok sih, memang diundang ada rapat di sana kantor desa.
0: Bisa tuh, jadi yang menghibur lah, kalau yang serius-serius mah udah banyak.
1: Iya, tapi kan kalau yang gendong istrinya tuh suami yang gendong istri, ya
0: terpaksa Mbak Cinta.
1: Kalah nanti saya itu.
0: Siapa mau gendong ya kan? Kalau itu Mbak Cinta nonton aja. Itu yang lucunya kan nanti yang istrinya lebih besar atau suaminya gede gitu kan? Badannya kan wah nggak sanggup ini gitu kan.
1: Iya sih.
0: Tapi ya itulah ya, ada juga.
1: Kalau
0: yang
1: di situ gimana Mas?
0: Kalau di kampung saya di sini kayaknya banyak tuh lomba, tapi lomba yang agak-agak serius Mbak, kayak lomba-lomba badminton, lomba apa namanya tuh poli, lomba futsal, ada lomba cerdas cermat, lombanya serius-serius semua Mbak.
1: Ya di sini pun gitu katanya sih rencananya, cuma karena belum rapat itu belum pastilah.
0: Iya, masih bisa ada usulan lagi, ya kan?
1: Iya sih.
0: Usulan-usulan yang bikin lawak aja gitu kan.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Keluarga?
0: Keluarga sehat.
1: Oke mantap. Ya. Udah makan malam kah?
0: Wah saya makan sore Mbak. Tadi habis-habis. Iya habis-habis apa tadi habis-habis. Mau jam 6 lewat itu setengah 7.
1: Kok cepat kali?
0: Aduh. Ya memang mungkin kebiasaan aja tuh Mbak.
1: Gak bawa bontot.
0: Nanti makan malam katanya bikin buncit perut Mbak.
1: Iya sih, makanya saya gak mau makan terlalu malam.
0: Bikin buncit.
1: Tapi iya, sebenernya makin buncit nanti ntar suaminya gak ini lagi.
0: Gak suspek gitu ya.
1: Okay. Aduh.
0: Ya, udah mau lagunya siapa nih, Mbak?
1: Ini lagu apa, Mas?
0: Lagu dangdut ini.
1: Gak bisa lagu pop.
0: Yuh. Popnya nanti ada harinya tersendiri, biasa malam minggu tuh.
1: Iya, ya?
0: Iya, ini lagu dangdut.
1: Ya udah deh, nah. Ini aja. Gubuk derita.
0: Wih, menderita ya. Salamnya. Iya.
1: Salam-salamnya pertama buat Mas Dapi. Sehat selalu, tambah semangat.
0: Yo.
1: Balik hati-hati ya Mas.
0: Yo.
1: Siapa tadi udah naik, si Andre?
0: Si Andre udah, Pak Nusamanik udah.
1: Oh, buat Andre. Ada Pak Nusamanik. Ada Rindi Tumangger. Ada Mbak Muti. Ada Dek Risma. Aku gak pernah lagi naik Dek Risma ini ya.
0: Oh, tadi nelpon juga nih, tapi duluan Mbak Cinta.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi? Ya ada sih yang kemarin Mas
0: siapa?
1: Yang salam-salam, enggak tahu tuh siapa namanya.
0: Mutia, Mutia enggak? Mutia atau Musliman?
1: Oh iya
0: Pak
1: Musliman,
0: Eko.
1: Terus ada lagi.
0: Pak Eko enggak? Siapa lagi?
1: Oh iya Pak Eko. Salam kenal di udara.
0: Oke.
1: Salam kekeluargaan.
0: Ya.
1: Buat semua aja lah Mas.
0: Ya.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke, makasih
0: ya.
1: Mas.
0: Yo,
1: Selamat malam.
0: Malam kembali.

0: Oke, dari Pakpak Barat kita ke Sugulu Salam nih. Ada Risma, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, nih, tadi dicariin sama Mbak Cinta. Ini Risma kok nggak ini ya? Nggak gabung gitu kan? Nah ini. Oke. Kune kabarmu Risma?
1: Alhamdulillah, saya aminin bang.
0: Ah, di ke posisi munen. Ah, kune.
2: Kemarin mas siapa? Yang salam-salam nggak tahu tuh siapa namanya.
0: Mutia, kan? Mutia nggak? Mutia atau Musliman?
2: Oh iya Pak Musliman, Eko. Terus ada lagi.
0: Pak Eko enggak, siapa lagi?
2: Oh iya Pak Eko. Salam kenal di udara.
0: Oke.
2: Salam kekeluargaan.
0: Ya.
2: Buat semua aja lah Mas.
0: Ya.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada.
2: Oke, makasih ya. Mas. Sama-sama. Selamat malam.
0: Malam kembali.

0: Oke, dari Pakpak Barat kita ke Sugulu Salam nih. Ada Risma, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, nih, tadi dicariin sama Mbak Cinta. Ini Risma kok nggak ini ya? Nggak gabung gitu kan? Nah ini.

0: Waalaikumsalam. Ah, nih, tadi dicariin sama Mbak Cinta. Ini Risma kok enggak ini ya? Enggak gabung gitu kan. Nah, ini. Oke. Kune kabarmu Risma?
1: Alhamdulillah, kayak saya daminin Bang.
0: Ah, di ke posisi munen. Ah, kune.
1: Sehat, Mang.
0: Alhamdulillah sehat. Di ke posisi nen? Sapo atau sapo imbang?
1: Sapo, tapi imbang nai.
0: Ya, ora. Imbangmu? Sapo imbangmu?
1: Ora sapo sarakan.
0: Ise karemu. Lo timbangmu, tam?
1: Ora lo sarang kucen.
0: Sadamu?
1: Ini.
0: Alhamdulillah. Penting sehat-sehat, Mang.
1: Ini.
0: Yo. Kari dah.
1: Wong sehat again.
0: Yo, pantas. Kari demam, batuk, pilek, flu. Tuh kari.
1: Batuk.
0: Memang musim ni. Anakku bebegi, Riz.
1: Ibu rasau kari nen. Karang uran, karang malut.
0: Enda musim kade peralihan dari musim musim kemarau bak lakomen musim udan.
1: Gimana? Kade aku akan nonton bola, aku akan kena grimis pantas.
0: Lomba kade Agustusan. Pertandingan gimana Agustusan. Ise main.
1: Kalau kare, pakai kalau kare jadi barat.
0: Kawan.
1: Pakai kalau kare jadi baru.
0: Ah, ise menang.
1: Menang tak jadi barat?
0: Pigas korna. Jalakmu jadi barat, jalakmu.
1: Jalakku meraih masa nanti nak kuarai.
0: Oh, pergi. Memang kadeh.
1: Bumbu
0: pertandingan kue.
1: Kita di lama aja karena tamen bola, tamen lomba kare, tambang, ke pangku mungkin.
0: En mau lah kok digagas kade, bak cinta ndai kan? Lah kok kade, ulang main kade, lomba seriusi, hiburan hambing ningku. Karena enda gedana hiburan ngo tanggal kade kan orang si seriusi dah lomba nangkep kade manuk atau kade nangkep bebek sriti kade saruti hai gelarna
1: orang kutu dekat gelar ni.
0: Masa jadi ya tah main kare mula ni kampungku ngo main lomba-lomba tah lomba kade bulu tangkis begi-begi mo
1: bulu sendiri boleh aku cakap dengan
0: tung-tung hiburan vegan
1: ini
0: ibu-ibu ora main
1: mak-mak den
0: we
1: ora
0: ya. Maksudnya tak?
1: Lo PKI main kar eh. Main kar kalau ni pemain si bola sini dua kali. Si orang bisa dawhi.
0: Bola kah deh?
1: Bola biasa.
0: Oh, mak-mak.
1: Mak-mak merah.
0: Ya, ini mau hiburan gelak na.
1: Di mana kira? Tadi kan mulai na.
0: Asa ulang seru-seru subana dah. En mau.
1: Baru mau pecah anak semuran dan pelok mangi.
0: Lomba kade.
1: Muda anak semuran pelok mang nana kade nani. Lomba nana ni.
0: Lomba kade anak muda na.
1: Lomba na mecahi kade mecahi lay dari pikir nai tutup mata.
0: Oh, bisa mang. Seru i. Lot biasa kan.

0: Jalan nah, baru lot.
1: Biasa lot kepeng nah kan?
0: Kepeng pora.
1: Ya, biasa mula kita pecahkan ya dabuh kepeng nan.
0: Eno lo kepeng na.
1: Taruhkan mo. Asa semangat kalai kade. Mecahkan.
0: Kade ketok kunanen.
1: Ya, kade. Penting ora pecahkan takal. Kan mecahkan lai kan?
0: Uwe lai, lai kulohon. Tato lai kade perisina.
1: Oh, ini mo. Taruhkan mo, kepeng. Asa semangat kalai mecahkan. Kepeng 100 ribu en mau gelana bonus na. Orang bebasah kecanahan en mau bebasah mau pecah.
0: Kar pur di ni murad dia na orang dekar ya. Murad isi kita dasara. Paling mau dapat na kantang kantang kesenakan ni. Iya, aku cara berkai.
1: Ya, orang kade hiburan, hadiah hiburan kelakna.
0: Aku murah bapak kare, lomba mohonda.
1: Lomba mohonda?
0: Wei.
1: Ya. Mohonda kune.
0: Honda biasa.
1: Ah, balap.
0: Balap mana?
1: Ah. Main kare cross atau kune?
0: Cross dan berenden.
1: Ah, you. Main mo.
0: Bah, aku sih kerja kasar dan dapat kare. Kalau si si tak mendiak kali si mahali. Ini muka.
1: Ini hadiah na.
0: Ini muka hadiah na.
1: Mantap i. Berarti buat sponsor muti.
0: Sponsor.
1: Sponsor.
0: Ora.
1: Ora lot. Jadi Pak Dike anggaran nah dana desa.
0: Dana desa berang.
1: Oh, mantap i. Berarti buat dana desa kene kan?
0: Mesti dan emang.
1: Karena lot kidah desa. Eh, lot kepeng. Ya, ngulang mau dana desa. Cerok na ora lot nih. Ya, enggak ada no. Bain mo dana desa. Dana desa mo. Tangan dana pribadi.
0: Uwe mara dana desa mara.
1: Nah, ini mo. Bain mo ka ada lomba ka ada di ke. Masa rami dah. Anggi. Oke mo. Kami ngiro lagu kade konen.
0: Iya lagu ngiro lagu Malaysia.
1: Ya en mo lagu dangdut.
0: Lagu Malaysia no.
1: Ya segen mo. Kau nih?
0: Aku kan tak segentau mi kekarang aku.
1: Yo.
0: Kekarang aku karen dan.
1: Masalahnya orang bisa kita gabungkan lagu dangdut bak lagu kadeh kan? Lagu pop atau kadeh. Orang nyambung kateku dah. Weh kan?
0: Kira malam kare pelatu ni kita tidak gabung.
1: Hah?
0: Malam kare pelulah pelatu ni kita tidak menggabung. Bisa lagu Malaysia, bisa dangdut, bisa pop.
1: Oh, ini gelana gado-gado, en.
0: Uka deh.
1: Gado-gado, gelakna, gado-gado.
0: Ini udah bisa.
1: Udah bisa. Ben mau lagu dangdut samping, asa kare dah.
0: Lagu dangdut. Lagu dangdut kare mau kupirin dulu.
1: Buen mau lagu dangdut.
0: Karena menbain lagu dangdut, tapi orang kan terus melakukan judulnya rindu berat.
1: Rindu berat, isi penyanyi na, penyanyi na, isi.
0: Penyanyi na orang kan isi gelak, tapi tak penyanyi kan isi melakukan.
1: Oh, jadi mang. Pemambing, rindu berat. Daholi atau debero?
0: Debuku. Murora pelot. Repina bejari di luar gi bahambin murora pelot
1: ko. Oh jadi. Oke oke. Salam-salam na.
0: Salam-salam na. Yang pertama buat Bang Dapi semoga sehat selalu, baku kat cinta ndai.
1: Amin.
0: Pak Mutia semoga cepat-cepat sehat, cepat mau diangkatkan penyakit nak. Mari nak tak sehat kan, Den?
1: Iya.
0: Kak Mutian, Dai.
1: Kata aku maring dah.
0: Mari nak sehat, dia kena nelponnya pakai Kak Meda.
1: Lima.
0: Bukit aku kari kira yang kau pakai selain aku cokok nak, sorana.
1: Okey. Makasih, Du.
0: Sama, Bang Bukan, Dai. Bang Andre, Dai. Bang Anhar. Pak Nusa Manik, Dai. Ayo, dan bila kita sahur, nak kaya gelam di rumah, nanti saya beli, Pak.
1: Okey, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buatnya Fazri Payung ya, yang minta diputerin tembangnya Ridho Roma yang judulnya Penyakit Cinta. Spesialnya buat Bang Davi, semoga sehat selalu. Itu aja. Oke. Ya, terus juga ada Pak Huta Barat ya di seputaran PT Sokvindo ya, yang minta diputerin dari Roma Irama juga, judulnya Katakan Tuhan Itu Satu. Salamnya buat semua orang pabrik Sokvindo ya. Semuanya katanya ya. Oke deh, kalau udah semua dari A sampai Z ya Pak ya. Oke deh kalau gitu ya. Udah 4 lagu nih yang antri nih ya. Kita nikmatin dulu ya. Tetap steady musik malam.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau kot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor pada kelong. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Ya baik, Sarapan Esma. Satu persembahan dari Bung Haji Roma Irama ya. Sekaligus menutup kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk malam hari ini. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh.

0: sanggup melang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian tiada mentari.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Rabu ya, 28 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 2026. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksaminannya cara mutara subuh langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Brem Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meria Cisinggil. Eksamin bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Di Eksam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meria Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Extra Money, para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Extra Money, kita lanjutkan kajian kita masih dalam ini pekan kedua kita mengkaji ketika cinta rumah tangga diambang kancuran. Bagian yang ke-9 nih Extra Money. Nah, kita kenali sebab-sebabnya untuk kita hindari. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala firman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan itu. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Rasulullah mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni pakat aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa menderakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya antara ke Imam Bukhari meriatkan. Istimewanya, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini ya di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1419 jadi ya 1 September 2008. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Ini bagian ke-9 ini. Ini pekan kedua kita mengkajinya. Kita ulang kembali ya. Yang bisa menyebabkan rumah tangga itu hancur, pertama jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Sudah kita sampaikan. Nah, yang kedua penyebab rumah tangga itu hancur, ini kita ulang dulu ya sebelum kita lanjutkan. Yang kedua adalah kena zina, bahasa kerennya perselingkuhan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ada suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Zina ya, nah, dan sejenisnya. Sudah kita sampaikan. Yang ketiga, apalagi penyebab rumah tangga itu hancur ya, sudah saya sampaikan. Yang pertama, jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah. Yang kedua, kena zina ya. Nah, yang ketiga, ini kita ulangi, kena mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutwati setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh nyata bagimu. Jadi mengikuti jalan-jalan setan, bisikan setan, kemauan setan, itu juga penyebab rumah tangga itu hancur ya. Nah, memperturutkan hawa nafsu setan itu, nah itu juga apa namanya penyebab rumah tangga itu hancur. Udah disampaikan. Yang keempat, kena kesombongan, keangkuhan ya. Islam mengajarkan kepada kita rendah hati, jangan sombong, enggak akan masuk surga. La tadkhul jannah man qala fi qalbi zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir. Allah benci dengan orang sombong. Ya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang sombong. Surat An-Nahl ayat 23, ayat 25. Nah, bisa jadi kena sombong harta, pangkat, kedudukan, penampilan, pengikut yang banyak ya, dan sebagainya. Jauhkan sombong itu. Udah disampaikan. Yang kelima, penyebab rumah tangga itu hancur juga kesaksian palsu. Walladzina la yashaduna zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, jadi ibadur rahman itu dia berkata benar, tidak suka bersaksi palsu. Sudah disampaikan. Nah, jadi kalau Anda suka menjadi saksi palsu, siap-siap kehancuran akan melandanya.
juga sudah kita sampaikan. Yang keenam, tipu daya. Suka menipu, ya, menipu dalam usaha, dalam dagang, dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan keseharian. Tipu menipu tidak akan mendapatkan berkah. Ya, malahan mendapatkan apa? Kehancuran. Nah, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin tanpa dan mukminat tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Surat Al-Ahzab 58. Jadi tipu menipu, ya, ini juga penyebab kehancuran, ya, rumah tangga juga, mulai dari diri yang keluarganya. Udah kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, ya, bagi para pasangan suami istri ini yang sedang menjalani bahtera kehidupannya. Karena ibadah yang terlama itu adalah pernikahan. Sholat lima waktu hanya beberapa menit, ya. Nah, puasa Ramadan itu tiap sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Tapi ibadah terlama itu ya pernikahan. Nah, oleh karena itu ingat kembali yang bisa menghancurkan bahtera rumah tangga itu. Yang ketujuh asramanya. Yang ketujuh adalah ketika cinta diambang kancuran, penyebab yang ketujuh, ya, riya dan ada sifat kemunafik dalam hidupnya. Nah, sementara kita disuruh untuk apa? Beramal itu ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ingat ujungnya, mukhlishina lahuddin. Jadilah orang yang ikhlas. Tapi kita jangan sampai salah menafsirkan ikhlas itu, ya. Orang bekerja enggak dibayar, itu salah itu. Nah, justru dengan bekerjanya dia, ya, kewajiban kita membayar upahnya. Nah, jadi ikhlas itu apa? Orientasi hidup kita bukan hanya harta, bukan hanya uang, bekerja itu karena Allah. Salat kena Allah, puasa kena Allah, zakat kena Allah, sedekah kena Allah, haji kena Allah. Dan penyebab hancurnya mahligai kehidupan rumah tangga itu karena dalam kehidupan rumah tangga itu ada riyanya, ada munafiknya. Dia salat kena manusia, dia zakat kena manusia, dia ibadah kena manusia, dia melakukan amal sosial kena manusia. Dia jauh dari Allah dalam beramalnya. Innal munafiqina yukhadi'uhun Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ini, ya, kalau sifat orang-orang munafik ini dalam beribadah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Ya, dengan apa? Dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Jadi bagaimana? Lakukan amal itu karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bukan seikhlasnya, ya. Ikhlas karena Allah. Total. Jasadnya adalah gerak badan kita. Ruhnya adalah keikhlasan itu. Istirahatnya kita minum di gelas, ya. Gelas itulah jasadnya. Air yang ada dalam gelas itulah ruhnya. Itulah keikhlasan itu. Jadi jasadnya penampilan kita. Kita sholat, Allahu Akbar, gerak badan kita. Ruhnya adalah ikhlas itu. Ketika tercabut ikhlas itu, ya, hanya jasadnya yang sholat. Nah, makanya seramunya seperti sholat mamanya. Nah, ketika dia dapat orang, khusyuknya luar biasa. Gerakannya, bacaannya. Tapi ketika sholat sendirian, malas. Nah, inilah kepribadian munafik ini. Nah, ketika di depan orang, ya, nampaknya berbaginya luar biasa. Sedekah, zakatnya dipoto, dipideokan, ya. Kesannya orang soleh. Tapi ketika dia sendirian, dia bakhil, dia pelit. Hati-hati, itu kepribadian munafik itu. Nah, bagaimana? Di hadapan manusia, di belakang manusia, dia tetap beramal soleh. Kenapa? Orientasi hidupnya bukan pujian manusia, tapi orientasi hidupnya mencari mardhatillah, keridhaan Allah. Ya, selama ini kita renungkan, ya. Ini ada sini, sangat terkenal ini, ya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi saya mendengar Nabi bersabda. Ini catatan bagi orang suka riya dalam beramal ya. Sesungguhnya manusia yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang mati syahid di mana dia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya. Kemudian dia ditanya, apakah yang kamu gunakan terhadap nikmat itu? Ia menjawab, saya berjuang di jalanmu sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, kamu berjuang dengan makniat agar dikatakan sebagai pemberani. Dan hal itu sudah terpenuhi. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang tersebut dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Nah, selamanya ini ya, ini orang pertama itu. Rupanya apa waktu dia hidup di dunia dia jihad, ya dia berperang hingga sa'inga mati dan dikuburkan dengan cara mati syuhada ya. Tapi rupanya ketika dari kiamat ditanya Allah dengan nikmat itu, saya berperang jalan Allah syahid, dia mati syahid. Ukurannya surga. Ternyata di hatinya seperti dikatakan pemberani, ya pahlawan, udah dapat. Nah, tidak ada keikhlasan di hatinya. Diambil wajahnya, diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa itu? Karena tidak ikhlas beramalnya. Nah, orang yang syahid, aku ukur aja kan surga. Tapi dicampakkan ke neraka, karena enggak ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutan hadis ya. Seseorang yang belajar dan mengajarkan serta suka membaca Al-Quran. Dia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya. Serta ia pun mengakuinya. Kemudian ditanya, apakah yang kamu gunakan terhadap nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajarkan Al-Quran untukmu. Allah berfirman, kamu berbohong. Kamu belajar Al-Quran dengan niat agar dikatakan sebagai orang yang alim, pintar. Dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qori. Mbak ya, dan hal itu sudah terpenuhi. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu dan akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, selanjutnya belajar Quran kan wajib, belajar agama, menuntut ilmu kan wajib. Tapi rupanya setelah dia belajar mengajar, orientasi hidupnya apa? Supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan ustadz, supaya dikatakan qori dan qoriah, supaya dikatakan orang yang alim, dia sudah dapat pujian itu. Di hatinya bukan karena Allah. Nah, akhirnya bagaimana? Allah tahu. Nah, engkau berbohong. Diambil wajahnya, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa itu? Karena tidak ikhlas. Nah, bagaimana? Kita dipuji orang. Bagaimana? Kembalikan pujian itu kepada Allah. Hati kita luruskan. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, saya baca Quran, saya melakukan kebaikan. Semata-mata kena Allah. Nah, ketika dipuji orang, kembalikan pujian itu kepada Allah. Yang kedua ya. Yang ketiga ini, orang ketiga ini ya. Nah, jadi seseorang yang dilapangkan rezekinya dan dikaruniakan berbagai macam kekayaan, lalu dia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya. Kemudian dia ditanya, apakah yang kamu gunakan terhadap nikmat itu? Ia menjawab, tidak pernah aku tinggalkan suatu jalan yang engkau sukai untuk berinfak kepadanya. Kecuali pasti aku akan berinfak karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu berbohong. Kamu berbuat itu dengan niat agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan hal itu sudah terpenuhi. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Imam Muslim meriwayatkan. Kenapa demikian? Waktu hidup suka sedekah, suka berzakat, suka berwakaf, suka membantu ya kegiatan sosial, suka membantu orang yang susah. Ternyata dia akhirnya diseret ke dalam neraka. Kenapa itu? Dalam hatinya ya dia tidak ikhlas. Dia berbuat supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan orang soleh, supaya dikatakan seorang yang sudah penyantun dan sebagainya. Sudah diberikan di dunia, dia tidak ikhlas. Karena manusia rupanya.
diambil wajan diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa itu? Karena tidak ikhlas. Inilah pentingnya keikhlasan itu. Jadi bagaimana dalam kehidupan berkeluarga? Nah, padahal ketika suami memberikan nafkah kepada keluarganya, di situ pahalanya. Nah, begitu juga ketika istri melayani suaminya karena Allah, itulah pahalanya. Ketika satu keluarga membantu keluarga yang lain karena Allah, di situlah pahala. Makanya penting sekali ikhlas itu. Jauhkan diri kita dari munafik itu ya. Munafik dalam amal apa? Yaitu termasuk adalah beramalnya karena makhluk, salatnya karena manusia, sedekahnya karena manusia, zakatnya karena manusia, karena melakukan amal sosialnya karena manusia, ingin dipuji manusia, dapat di dunia tapi tak punya nilai di hadapan Allah. Ketika cinta diambang kancuran ya, inilah penyebabnya, termasuk adalah riya dalam beramalnya. Nah, makanya kata Quran begini, "Mangkana yuridul hayatid dunya wa zinatan wa fa ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Ulaika ladina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud 15 sampai ayat 16. Istilahnya jadi begitu. Rupanya apa? Ya sedekah sekian miliar, membantu orang sekian miliar mamanya. Rupanya ingin mendapatkan pujian manusia. Ternyata dari kiamat di dunia disiap diberikan pujian itu. Ya niatnya supaya kalau sedekah dipilih dapat itu. Supaya dia terpilih dalam suatu pemilihan, dapat itu. Supaya dipuji orang, supaya dikatakan dermawan, dapat itu. Di dunia disempurnakan Allah. Tapi dari kiamat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Dari kiamat, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Wahabita ma sana'u, batal apa yang telah ia usahakan di dunia, ya. Wa batil ma kanu ya'malun, ya, dan terhapus apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dunia, makanya innama a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niat. Niatnya ingin dunia, dapat. Niatnya untuk akhirat, dapat. Makanya kita orientasi, saya lakukan ini karena Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau saya lakukan ini karena manusia, dunia dapat, akhirat tidak dapat. Nah, yang mana yang bagus? Yang bagus kita lakukan ini karena Allah, ya, dunia kita dapat, sebagai hamba Allah kita juga dapat, akhirat kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, pentingnya amal ikhlas dalam kehidupan. Istilahnya ketika cinta diambang kancuran, apa penyebabnya? Riya dalam beramalnya. Dan ini adalah kepribadian munafik. Kita akan sambung setelah yang berikut ini, istilahnya.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 jadi ya 1 September 2008. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancuran ya bagian yang ke-9 ini. Nah, termasuk ria ya dalam kesehariannya ya. Ria dalam beramalnya. Termasuk ada sifat munafik ada dalam hatinya. Orang munafik itu beramalnya kena manusia, tidak kena Allah. Memang ada beramal, tapi dia hanya, ya, memang ada dia beramal kena Allah. Tapi wala yazkurunallah illa qalila. Dia mengingat Allah, tapi sedikit-sedikit sekali kata Al-Quran. 0811-648-1048 kita buka yang selamanya yang ingin berinteraktif. Tema kita masih dalam kajian keluarga muslim ini. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Penyebab yang ketujuh ria dan sifat munafik. Ya. Jadi munafik itu kan perusak keimanan juga itu. Nah, tandanya apa? Ayatul munafiqina salata. Idza haddatsa kadzaba wa idza akhlafa wa'ada wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, tanda orang munafik itu apabila dia berkata berdusta, jika berjanji dia khianati, jika dia berjanji dia dustai ya. Jika ia dipercaya dia khianati. Orang mukmin tidak. Nah, orang mukmin ketika diberikan amanah dia pegang amanah itu. Kenapa? Dia takut ya. Nah, akan gara-gara amanah itu yang ia terjalankan membawa dia ke neraka. Dia takut dengan neraka. Nah, jaga amanah itu. Orang munafik tidak. Nah, dia beramal kena manusia. Dia lakukan amal itu ya dalam rangka kehidupannya mencari hanya kehidupan dunia saja. Nah, orang mukmin orientasi hidupnya bukan hanya dunia. Akhiratnya. Dunia didapat, akhirat juga dapat.
1: Atas nikmatnya Tuhan yang diberikan pada manusia.
0: Islamnya termasuk juga adalah ya ini penting diluruskan hati kita. Jadi amalan-amalan yang ria itu enggak lama. Nah, tapi kalau amalan ikhlas dia akan terus abadi ya. Nah. Jadi beda memang kalau orang yang beramal karena makhluknya. Ketika orang memujinya dia beramal, ketika orang enggak memujinya dia tidak beramal. Ketika di hadapan orang dia semangat, di belakang orang dia malas. Nah, beda dengan orang yang ikhlas. Nah, begitulah kata Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ketika di hadapan apabila dia dikritik ya, dia marah itu tanda orang ria itu. Tapi kalau orang dikritik dia beramal, dia tetap beramal. Saya lakukan bukan karena manusia tapi karena Allah. Dikritik, tidak kritik, dia tetap melakukan kebaikan itu. Nah, kalau orang ria tidak. Ketika dikritik amalnya dia marah. Ketika dia tidak dipuji, ketika dipuji naik meningkat amalnya. Nah, ketika sendirian malas, dikala orang dia ramai semangat. Nah, beda dengan orang ikhlas. Ya, enggak ada situasi apapun dia tetap melakukan amal. Kenapa? Orientasinya kena Allah. Islamnya boleh juga nih diamalkan tips kita agar ikhlas dalam beramal ya. Nah, ikhlas ya. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas? Pertama adalah berdoalah kita kepada Allah. Ya, ada sebuah doa ini bagus diamalkan ini. Ini dibaca oleh Umar Khattab ini. Allahumma ja'al amal kullihi salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alla ahada fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan. Ini doa Nabi doanya bukan Nabi ya, doanya Umar Khattabnya. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan. Jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk siapapun selain Engkau. Nah, begitulah ya. Jadi kita minta kepada Allah apa? Semua amal kita itu kebaikan dan bernilai ikhlas dan hanya kepada Allah ya. Nah, itu. Inilah doanya Umar bin Khattab ya. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan. Jadikanlah amal itu benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu. Dan janganlah jadikan sedikit pun dari amal itu untuk siapapun selain Engkau. Nah.
1: Laut kau jadikan cinta takkan mencukupi.
0: Nah, ini berdoa. Nah, kalau enggak pandai dengan bahasa Arab bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah semua amal itu kebaikan. Nah, dan jadikanlah amal itu benar-benar ikhlas hanya untuk Engkau ya Allah. Agar amal diterima Allah. Pagi-pagi jangan lupa itu. Tiga hal kita minta habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Bagaimana supaya amal diterima? Ya ikhlas karena Allah. Bukan seikhlasnya ya, tapi ikhlas karena Allah. Yang kedua ini tipsnya ya, bagaimana kita supaya kita mendapatkan keikhlasan dalam beramal itu. Nah, yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, sembunyikan amal itu. Nah, jadi kita minta kepada Allah apa? Semua amal kita itu kebaikan dan bernilai ikhlas dan hanya kepada Allah ya. Nah, itu. Inilah doanya Umar Khattab ya. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan. Jadikanlah amal itu benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu. Dan janganlah jadikan sedikit pun dari amal itu untuk siapapun selain Engkau. Nah. Nah, ini berdoa. Kalau enggak pandai dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah semua amal itu kebaikan. Nah, dan jadikanlah amal itu benar-benar ikhlas hanya untuk Engkau ya Allah. Agar amal diterima Allah. Pagi-pagi jangan lupa itu. Tiga hal kita minta habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Bagaimana supaya amal diterima? Ya ikhlas karena Allah. Bukan seikhlasnya ya, tapi ikhlas karena Allah. Yang kedua ini tipsnya ya. Bagaimana kita supaya kita mendapatkan

Manafi'an, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Bagaimana supaya amal diterima? Ya ikhlas karena Allah. Bukan seikhlasnya ya, tapi ikhlas karena Allah. Yang kedua ini tipsnya ya. Bagaimana kita supaya kita mendapatkan keikhlasan dalam beramal itu. Nah, yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, sembunyikan amal itu. Nah, Isra, bisa gak kita menyembunyikan amal itu? Ada sebuah kisah, Isra, ya. Kita baca dalam Sahih Bukhari ini. Kalau Nabi bercerita. Ada orang dulu beramal, karena ingin dia sembunyi, dia malam-malam beramalnya, dia berzakat, berinfak. Nah, malam-malam dia berinfak, bersedekah ya. Pagi-paginya, rupanya orang ribut. Si Polan mendapat berzakat katanya. Tapi zakatnya nyasar kepada pencuri. Berzakat sama pencuri ya. Dia maksudnya menyembunyikan amalnya, tapi rupanya salah sasaran. Rupanya yang dia berzakat sama pencuri. Kenapa katanya? Rupanya salah sasaran saya. Nah, nanti malam saya beramal lagi. Dia beramal malamnya, enggak orang kepada tahu. Rupanya paginya ribut lagi. Ya. Ternyata dia memberi zakatnya kepada pelacur ya. Orang ribut lagi, si Polan dia berzakat, dapat pelacur yang ambil. Nah, yang terima. Aduh, salah sasaran. Nanti malam saya berzakat lagi. Nah, rupanya malam dia berzakat, paginya ribut lagi. Ternyata dia berzakat kepada orang kaya ya. Maksudnya menyembunyikan amal supaya ikhlas ya. Nah, ternyata Israwan ya, ini walaupun dengan bahasa Ustadz ini, dalam riwayat ini ceritakan. Ternyata zakatnya yang salah sasaran itu ya. Diterima sama pencuri, rupanya dia bertaubat kepada Allah dengan harta zakat itu dia bekerja yang baik. Nah, ada juga hikmahnya. Nah, dia rupanya berzakat kepada pencuri, kepada pezina, pelacur, rupanya dari Allah beri dia hidayah, berhenti dari pelacurnya. Lalu dengan harta itu dia bekerja yang baiknya. Lalu kemudian dia berzakat kepada si orang kaya, rupanya apa? Kan salah sasaran itu, maksudnya menyembunyikan amalnya. Rupanya si orang kaya tadi gak pernah berzakat. Nah, diuji Allah dengan begitu ya. Tetap diterima Allahnya. Jadi cara kita supaya kita menjadi pribadi ikhlas, sembunyikan amal itu. Sedekah diam-diam. Nah, coba bisa. Zakat diam-diam. Bisa tuh. Apalagi. Sholat diam-diam. Ya, kalau sholat wajib kan berjamaah di masjid. Nah, sholat malam. Nah, jadi salah satu amalan yang mendatangkan kilas itu ya puasa. Nah, coba puasa itu. Gak ada yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Nah, dan orang yang menyembunyikan amalnya itu ada di kiamat termasuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Di antaranya warajulun tasadaqa bisadaqatin faqfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma sanat ayaminuhu. Ya, orang ya, di antara 7 golongan yang mendapat naungan ya dari kiamat. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Sembunyikan amal. Nah, gimana saya kalau sedekah saya foto, saya videokan, saya share masukkan media sosial boleh. Nilai siar boleh, ya. Salat di videokan, disiarkan boleh. Silakan, tapi lagi-lagi luruskan niat kita. Nah, kita seperti ini, kita melalui media sosial ini. Saya ceramah, Anda menontonnya. Jadi, tapi luruskan niatnya. Kita siar, tapi intinya hati kita, ya Allah, kulakukan yang kena engkau. Dan ini penting. Nah, jadi ikhlas itu penting sekali dalam beramal kita. Kalau bisa sembunyikan amal, gak usah dipotong, gak usah videokan. Gak usah di-share di media sosial. Nah, itu lebih baik ya. Tapi kalau kan kita di zaman media sini kan perlu juga. Oh, orang kan mencontoh. Mengkaji mamanya, menonton, sedang ceramah. Kita orang mendapat manfaat. Nah, tapi lagi-lagi hati luruskan kena Allah. Istilahnya ini tipsnya agar kita ikhlas ya dalam beramal ya. Berdoa kepada Allah, sembunyikan amal. Yang kedua, yang ketiga, dalam beramal soleh itu lihat selalu orang yang lebih baik dari dirimu. Nah, kita mamanya beramal 1 miliar membantu pembangunan masjid mamanya. Ada orang lebih besar lagi. Berarti kita anggap aja amal itu kecil. Nah, hati-hati asrawannya. Itu tipis sekali ya. Tipis sekali orang yang ria dengan ikhlas itu ya. Contoh asrawannya. Ada pembangunan masjid. Nah, ditulis donatur pembangunan masjid. Si A 200 ribu. Ditulis boleh. Si B 200 ribu. Namanya ya. Ini gak cuma ABC ya. Si C 300 ribu. Di bawah hamba Allah

1 miliar. Dia enggak mau nyebut namanya, tapi hamba Allah 1 miliar pembangun masjid. Ditanya orang, siapa hamba Allah itu? Aku itu, sama saja ya. Kenapa enggak langsung hanya si jet 1 miliar ya masalahnya. Nah, dan nilai siar silak. Jadi orang termotivasi, boleh ya, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Tapi salah satu tip untuk ikhlas itu menyembunyikan amal. Dan anggap amal kita itu kecil. Ya, jangan merasa besar amal itu. Amal saya ini kecil dibandingkan apa? Dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah ya. Enggak ada banding amal kita ini. Nah, hanya amal saya ini ada seakan satu tetes air di tengah lautan. Enggak ada bandingnya dengan yang lain. Nah, dengan demikian apa? Terpupuk dalam hatinya jiwa ikhlas itu. Jadi jadikan orang-orang soleh di sekitar kita itu sebagai bandrolnya, sebagai ukurannya. Nah, si Polan itu banyak sedekahnya. Saya kecil sudahlah, yang penting balap kecil. Yang penting saya hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi gitu dalam beramal soleh, lihat selalu orang yang lebih baik dari kita. Nah, ini caranya kita menjadi orang ikhlas ya. Saya sholat tahajud cuma 2 rakaat ya. Nah, semoga yang 2 rakaat ini semoga Allah ridhoi. Sepolan katanya setiap malam 11 rakaat dia. Nah. Jadi, ya Allah semoga aku walaupun cuma ini dapatlah Engkau ridha ya Allah. Begitu. Nah, jadi menganggap amal soleh kita tuh kecil dibandingkan orang lain. Untuk mencatatnya. Kemudian apa lagi yang keempat ini tipsnya? Menganggap kecil amalan yang sudah dilakukan. Kalau kita sudah beramal soleh, jangan ingat lagi, ya. Anggap aja itu kecil. Menganggap kecil amalan yang sudah kita lakukan, walaupun di mata manusia besar. Hebat ya bapak itu ya, bantu masjid 1 miliar ya. Nah, dia sendirian itu. Nah, tapi kita menganggap walaupun, tapi ini kecil dibandingkan nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi gitu, jadi timbul rasa ikhlas kita. Nah, hebat ya dakwahnya sekian tahun ya. Nah, tapi apa? Anggap kecil amal itu dibandingkan ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi bagaimana lakukan itu semua itu karena Allah. Jadi anggap amalan itu yang sudah dilakukan itu kecil. Dan mungkin kita akan berusaha terus beramal. Nah, tanpa hentinya ya. Kemudian apa lagi yang kelima ini tipsnya? Merasa takut amalan itu tidak terima Allah. Takut ya. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji. Kalau dia membalik, saya sudah berdakwah. Kalau dia profesional, saya sudah bekerja, saya sudah melakukan. Ya Allah, semoga Engkau terima. Takut sekali amalan itu terima. Ada juga yang terima. Udah capek-capek dia beramal, tapi amalan itu habis. Ya laksana apa? Laksana debu yang berterbangan. Nah, ya. Kenapa? Rupanya dalam amalnya itu ada rianya. Apalagi setelah dia berzakat, berimpak, diungkit-ungkitnya. Bukan pahala dapat, dosa yang dapat. Nah, jadi merasa takut amalan itu tidak diterima Allah. Nah, makanya kata Quran, walladina yu'tu nama atu waqlubuhum wajilatu innahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Al-Mu'minun ayat 60. Nah, jadi kita takut. Ya Allah, kira-kira sholatku sudah terima Allah apa belum ya? Zakatku sudah terima Allah belum apa belum ya? Nah, apalagi kebaikanku sudah diterima Allah apa belum ya? Nah, jadi dengan demikian dia merasa amalannya belum cukup. Nah, dia terus beramal kena Allah ya. 0811-648-1048 kita buka. Masih ada mana? Masih ada waktu nih, beberapa menit lagi nih. Dengan tema kita, ketika cinta rumah tangga diambangkan kehancuran ya, bagian ke-9. Karena dalam rumah tangga itu ada rianya. Ada sifat munafiknya. Nah, yang terjadi apa? Ya kehancuran ya. Gak ada nilai keikhlasan. Nah, ini bahaya ya. Nah, kalau tidak ada nilai keikhlasan, Allah tidak terima amalan orang yang bercampur dengan syirik. Ya. Apa itu amalan bercampur syirik? Yang ria kena manusia. Nah, jadi pentingnya ikhlas dalam beramal ya. Ya Tuhan yang diberikan pada manusia, pastilah. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, perihal ayat surat Al-Mukminun ayat 60 tadi,
dan mereka yang memberikan apa yang mereka lakukan, berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Al-Mu'minun ayat 60. Apakah itu tentang mereka yang mencuri, berzina, atau menegak minuman keras, kemudian dia takut kepada Allah? Nabi menjawab, ya, kata Nabi, tidak wahai putri Abu Bakar. Tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq. Justru mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, puasa, dan bersedekah. Sedang mereka takut amalan mereka tidak diterima Allah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi sebenarnya takutlah kepada Allah kalau kita sudah beramal. Nah, jangan bangga. Saya hitung-hitung sudah sekian miliar sedekah saya. Sudah sekian ribu rakaat sholat saya. Sudah sekian banyak amal soleh saya. Nah, sudah cukuplah. Nah, tidak begitu. Justru ya Allah, sekian lama, sekian banyak aku ramah soleh. Kira-kira Allah terima enggak ya Allah amalanku? Nah, dengan demikian dia merasa takut amalannya enggak diterima Allah. Makanya apa yang dilakukan selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan, ke kiri. Apa kita katakan? Bukan alhamdulillah, tapi apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Jangan-jangan sholat kita ada riyanya. Jangan-jangan sholat kita itu enggak khusyuk. Jangan-jangan sholat kita itu kena dilihat manusia. Nah itu. Jadi apa? Minta ampun kepada Allah. Jadi harusnya bagaimana? Selesai kita melakukan amal kebaikan, minta ampun kepada Allah. Ya, supaya apa? Salah satunya apa? Agar Allah terima ibadah kita itu. Kau jadikan cinta, tak ingin. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi ikhlas, merasa takut amalan kita enggak terima Allah. Nah, yang keenam, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Nah, ini penting ya kalau Anda ingin jadi orang ikhlas ya. Nah, dalam bertetangga mamanya. Nah, sering kita memberi, memanglah ibu ini pemurah kali. Memanglah Pak Haji ini penderma sekali. Nah, tidak mudah terpengaruh dengan ucapan manusia. Ketika dipuji, kalau balikan pujian itu kepada Allah, alhamdulillah. Ini titipan Allah dari tangan saya, ya. Jangan terlalu banyak memuji, puji kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Begitu. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Ini tipsnya agar kita ikhlas ya. Apalagi sebenarnya agar kita menjadi ikhlas itu apa? Yakin bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang berkuasa atas surga dan neraka. Nah, silakan baca riwayat ya. Nah, orang calon-calon penghuni neraka. Orang-orang calon penghuni surga. Dibaca ada sejarah ya. Nah, kenapa mereka melakukan amalnya ya, ya dalam kehidupannya rupanya orientasinya apa? Mencari ridho manusia. Ya, Allah enggak butuh. Nah, jadi bagaimana ini solusinya Pak agar kita menjadi orang ikhlas ya? Bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang berkuasa atas surga neraka. Kita tidak tahu. Nah, kadang sebenarnya dia merasa oh, ini pasti ahli surga nih. Nah, belum tahu akhir hidupnya. Oh, ini pasti ahli neraka nih. Oh, belum tahu akhir hidupnya. Lihat. Nabi pernah bercerita orang sudah membunuh 99 orang, tambah satu jadi 100. Ketika diberi kepadanya, silakan kau hijrah. Dia pindah. Dalam perjalanan dia wafat. Ternyata malaikat datang. Malaikat azab dan rahmat. Ternyata kena. Ada satu jengkal menuju kebaikan. Berarti apa? Hatinya kepada kebaikan. Diambil dia. Dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, itu jadi luruskan selalu hati kita kena Allah. Karena kita enggak kuasa apakah kita ahli sorga ahli neraka. Tapi Quran menjanjikan. Orang beriman, amal soleh, sorga. Orang beramal jahat, ya, enggak taubat, neraka. Nah, diantarkan kepada kita dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Nah, jadi bagaimana orang mukmin dia akan mencari jalan kebaikan itu. Ini solusinya agar kita ikhlas ya. Nah, yang kedelapan, senantiasa mengingat bahwa kita kesendirian di alam kubur. Nah, di alam kubur itu alam barzah, ketika telah wafat dunia, manusia akan berada di alam barzah, di alam kubur sendirian. Siapa penolongnya? Yang temannya adalah sholatnya yang selama ia kerjakan kena Allah. Puasanya menjadi teman abadinya yang dilakukan kena Allah. Zakatnya, hajinya, kebaikan-kebaikannya menjadi temannya sampai mengiringnya ke surga.
Istilahnya bagus juga nih diamalkan ya. Ini tips agar kita menjadi pribadi yang ikhlas ya. Yang pertama berdoalah sebagaimana Umar berdoa. Ya Allah, jadikan seluruh amalku bernilai kebaikan. Jadikanlah amal itu benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu ya Allah. Jangan jadikan sedikit pun dari amal itu untuk siapapun selain Engkau. Nah, artinya kita minta salat kita, puasa kita kena Allah. Kan itu janji kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua tipsnya sembunyikan amal. Bisa enggak kita menyembunyikan amal? Nah, yang ketiga dalam beramal lihat selalu orang yang lebih baik dari kita. Nah, oh, jadi kita menganggap diri kita masih kalah dibanding orang lain dalam beramal soleh ya. Nah, tapi tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Yang keempat, anggap kecil amal yang sudah dilakukan. Walaupun di mata manusia besar, tapi kita anggap kecil. Ya. Ketemulah orang kaya sama orang kaya. Sudah berapa masjid yang kau bangun? Baru sedikit, baru 1000 masjid. Ya 1000 masjid itu banyak itu. Saya aja setengah masjid pun belum katanya. Nah, tapi tetap dia menganggap kecil amal yang sudah dilakukan. Yang kelima, merasa takut amalannya enggak terima Allah. Nah, yang keenam, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Yang ketujuh, yakin bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang berkuasa atas surga dan neraka. Dan yang kedelapan, senantiasa mengingat bahwa kita akan sendirian di alam kubur. Selamatnya para penyintas acara Mutiara. Sebab kita sedang mengkaji ya, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Jadi orang yang dalam kehidupan rumah tangganya hanya ingin mendapatkan pujian manusia dalam beramalnya. Siap-siap dia akan merugi. Di mana meruginya? Di akhirat. Kalau manusia di dunia, orang akan memujinya, ya. Dia akan diberikan sesuai dengan niatnya. Di dunia sempurna. Tapi dari kiamat, dia tidak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Kenapa demikian? Karena beramalnya karena makhluk, karena manusia. Diriwayatkan dari Abu Al-Khudri berkata, Nabi bersabda, maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Dajjal? Abu Al-Khudri berkata, para sahabat bertanya, tentu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, syirk khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya, karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Ibnu Majah meriwayatkan. Selamatnya para pecinta acara Mutiara Subuh. Ini dulu ya kajian kita hari ini. Jadi ketika cinta diambang kehancuran, inilah penyebab yang ketujuh ya. Riya dan sifat kemunafikan dalam beramalnya. Nah, jauhkan diri kita dari itu. Semoga Allah berikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Imam Muslim meriwayatkan. Terima kasih segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selalu dalam menyampaikan sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.